Terima kasih Warilem di Parapola, Anda berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warilem, persoalan sampah di perkotaan di Aceh dinilai masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, komunitas, hingga generasi muda. Dan hal tersebut mengemuka dalam dialog Green Radio program 1 Banda Aceh pada 9 Mei 2026 dengan tema pengelolaan sampah perkotaan dan upaya dan juga tantangannya. Narasumber dialog Nurulia Nadaba selaku Kepala Biro Organisasi Yayasan Aceh Green Conservation. Mengatakan produksi sampah rumah tangga terus meningkat setiap tahun, terutama di kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi seperti warung kopi. Dan menurutnya fenomena menjamurnya coffee shop di sejumlah daerah di Aceh turut berdampak pada meningkatnya penggunaan sampah plastik sekali pakai seperti gelas dan juga kantong plastik. Ia juga menjelaskan AGC selama ini fokus melakukan advokasi kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi, termasuk mendorong program bank sampah di tingkat desa. Dan salah satu pilot project yang dijalankan di Desa Blang Hasan, Kabupaten Biren. Dan melalui program tersebut, masyarakat diajak memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik, maksud kami anorganik. Dan sampah yang telah dipilah kemudian dikumpulkan dan dibeli oleh desa sebelum diteruskan ke dinas terkait. Dan menurutnya pendekatan ekonomi menjadi salah satu cara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dan ia juga menyebutkan sejumlah desa di Biren kini mulai memanfaatkan limbah organik seperti pelepah pinang menjadi produk UMKM bernilai jual tinggi. Dan produk tersebut bahkan telah dipasarkan hingga tingkat nasional. Dan selain itu juga Warilun, sampah plastik juga mulai dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan tangan seperti tas, meja, dan juga sofa. Nurulyana juga menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Ia mengajak masyarakat mengubah kebiasaan kumpul angkut buang menjadi pilah kelola manfaat. Dan di dalam dialog tersebut ia juga menyoroti pentingnya peran perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dalam pengelolaan sampah organik. Dan menurutnya sebagai besar sampah rumah tangga berasal dari aktivitas belanja dan dapur yang sehari-hari banyak dilakukan oleh ibu-ibu tentunya. Karena itu AGC juga kerap melakukan pendekatan melalui kelompok pengajian, posyandi, dan juga komunitas perempuan untuk meningkatkan kesadaran memilah sampah sejak dari rumah. Daya juga berharap pemerintah daerah dapat memperluas akses layanan persampahan hingga wilayah pinggiran agar pengelolaan sampah lebih merata. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

adat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Terima kasih Warhilun yang mantang setia sajan kamu di RRI Propert Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warhilun. Kamu ucapkan ke memandu warih-warih yang mantang setia sajan kamu di RRI Propert dan yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah kawasan Lam kawasan Blong Padang Kota Banda Aceh. Red frekuensi FM 88,6 MHz Lumba AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Warhilun tak merumpok lam dengan ulun tuan ba edisi uronyo uro Rabu leblah Mei 2026 dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan ulun pengenrone tampo an posa insyaallah ya posa aja uro atau pol leblah wate Indonesia bagian barat. Warhilun untuk edisi uronyo lam acara sirebo semoga awak drone memandu bu sehat berbahagia dan bejenda mong lam acara sirebo mudah-mudahan ya narateki jene bergabung lam acara sirebo. Rat 2 buah nembe 0 6 5 1 7 0 5 5 0 8 3 6 7 leblah 8 8 6. Dan warahilun ba edisi uronyo lam acara sirebo yang akan nanya bahas yaitu tentang bahasa istilah atau bahasa-bahasa Aceh jaman yang mungkin kajarang dah dengar lawetnya mungkin karena na perubahan ya lagi budaya kah mulai berubah dengan kehidupan masyarakat tika mulai berbeda ya dengan jaman menyawai mungkin cara hudep jih beda dengan ino karena na perubahan ya global ya perubahan global dan le budaya-budaya luar yang mungkin kayak tamong atau mungkin karena tata cara hudep ji kabeda ya dengan zaman jeung pegah kiban bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang na bahasa Aceh yang kajareng gepake lawetnyo nanti jeung sampaikan rat 2 buah nembe yang kali Nurul sebutkan yang kawai gepreh bak nembe 886 ta mau tanyo co ile. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahilun.
0: Sehat alhamdulillah. Cek Mat kiban uronyo sehat?
1: Alhamdulillah sehat sih lagi mata uro cerah lagi.
0: Alhamdulillah. Nya tengah buat kursi goyang ya Cek Mat ya?
1: Iya, kursi goyang.
0: Bu bengah kali?
1: Aku gerobak biru.
0: Bu bengah kali Cek Mat?
1: Ban?
0: Bu bengah kali ah.
1: Bu bengah kali. Lagi kali bu.
0: Hanaga apa? Hanaga ikat leh.
1: Hanaga ikat. Hanaga tulis saja.
0: Hanaga boleh. Ya, enggak mengait belum-belum mengah.
1: Lagi semangat ya. Cik Mara.
0: Eh, alhamdulillah.
1: Karena Hawa itu rumah memang
0: tua. Yang kayaknya belum tua.
1: Cik Mara rumah kita. Bagaimana bagaimana? Makan nasi Cik Mara lagi kan?
0: Ya. Cik Mat, nyoronya tentang bahasa-bahasa yang na istilah dalam bahasa Aceh ya yang kajarin terpakai. Kira-kira putra menurut Cik Mat?
1: Ada bahasa yang istilah haji yang bahasa Aceh. Contoh haji, gata mentang kajarin murid.
0: Kiban?
1: Gata mentang kajarin murid.
0: Gata, betul-betul. Gata, nyen kan bahasa haluh ya.
1: Bahasa halu. Gata homeja. Kan ini macam anak gula sali. Bagi tukang kan.
0: Kepekah mendung. Padahal.
1: Kepekah. Padahal ini pelai kita bergata. Tak peraya dah bahasa haji. Gitu, nah. Jadi memang aneh dah kita bergata di bahasa halu. Anaknya balu sih.
0: Betul.
1: Mamanya gasa dah bergata. Aneh aneh lagi nanti. Mungkin kalau lagi yang nyambut teori kan.
0: Ya. Karena kajar.
1: Bahasa-bahasa.
0: Jarang dapat hal
1: ni. Lagi nama yang balik-balik batana. Yang beroja itu mereka balik-balik batana. Ini langkah buka dia mati yang emas tu.
0: Padahal ini kan yang lain ya. Cuman kepegah kepegah lagi yang ingat dia ya.
1: Ya, iya. Lagi itu mereka dua di bantai. Yang semua itu untuk tinggung tu. Ya, ya. Nah, mereka dua di bantai. Bertau.
0: Ini langsung ke nyanyi tujuan juga ya.
1: Jadi makanya ini nanti takut dan nanti ya kan.
0: Betul.
1: Ada yang dipegang langsung yang boleh katanya. Soalnya air kurang. Nah, nah ya. Berarti nah istilah-istilah. Jadi yang namanya air balik-balik.
0: Betul.
1: Masuk berbuka maka bahasa modern di lain kan.
0: Ya.
1: Bahasa-bahasa kami jampu-jampu. Apalagi nanti Kira kan pun jom pulih nak kan.
0: Padahal penting ya.
1: Ini bahasa Aceh yang bersih-bersih kan. Yang lain mongplo.
0: Yang kajarang tak dengar selain gata putra nom. Cik Mat. Selain kata gata.
1: Hai. Bagai gata putranya putra bangunan. Sebab kita ada tua. Kan?
0: Yang kenyan.
1: Bagai kurasun. Kalau cuti curadun kan payah urusnya ni, you know, kan?
0: Ya, palingan naknya ke panggilan si Roro orang ya.
1: Karena itunya, itu kan bahasa Yasi kan. Ya. Itu bahasa kan sebenarnya. Ibu kan bukan kenal. Nanti itu dah hurain dong kan?
0: Okay, siap Cik Mat. Lagu-lagu Nur Putra.
1: Ya. Cik Mat juga ada itu.
0: Karena gak jarang dipakai atau mungkin punya tengok tak bahas lagi
1: no. Bahasa balik-balik ya.
0: Tengok tak bahas lagi no. Untuk menyedang tusuk-tusuk sate. Oh kali ni jawab tema kan trend baru tinggal tu. Biasa abis nan. Oh nye yang nyo yang pah tak pegah pun no.
1: Kita langkah rumah mantan gak jadi murung kan?
0: Tak langkah rumah. Nejak rumah lon tiga ke. Paling nejak rumah lon nak tamong lagi ya nah.
1: Tamong langkah nak langkah lah rumah. Tapi orang selalu di macam tu yang nak kan.
0: Betul betul betul.
1: Kita nak tamong rumah ada baju bus.
0: Kalau gasa ya. Sebetulnya kan gasa lebih ke inti je dan macam hana me kibana. Hana mesanut ya.
1: Hana mesanut. Jadi ke nak langkah rumah kan? Nak lah kan. Lagi entah mau ngah ulah makan itu dalam. Lagi entah mau ngah lagi lemah ni kan. Ya bahasa tamang kalau mau kita mau ada mau ada nanti.
0: Ya. Ya
1: mesti ada contohnya nak dapat apa kalian salah.
0: Iya betul betul betul.
1: Dan mencari tema lagunya nak.
0: Lagu
1: lagu dakwah.
0: Dakwah.
1: Dengan bakar air, mawati air dengan bakar air boleh nak.
0: Abakar AR duet dengan Armawati dan Danur silakan salam-salam Hanile.
1: Salam-salam lekong kedaun keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Maksud Lutin, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Emi, Kak Julia, Rahim, Denyan, Lom, Pak Dapi.
0: Kemana-mana ya Cik Mat ya.
1: Pak Amin, Pak Mati. Kan ada lagu ini?
0: Kamu rumpoknya.
1: Oke, makasih banyak kan Urung.
0: Iya, sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaro Warehlon. Diliko Cik Mat kagepreh ba 7055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Inong.
2: Wah,
0: bengah dah orangnya mah.
2: Balik Kak Inong raja bang Kak Inong tiga langsung kita mau nak
0: kalau rasa kira hat lagi ada urang bi
2: thank you nyan menyobat rezeki bak bibi han hod ulua
0: weh semuanya ke rezeki dari bak bibi re ulua ya
2: boleh.
0: Kak Inong, apa sehat ya? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Okay, Kak Inong, kira menurut drone bahasa yang na kata-kata yang na dalam bahasa Aceh yang kajarung tak dengar.
2: Lihat ade yang kajarung tak dengar de drone nak tahu kini lihat nyokah ke?
0: Tapi drone.
2: Lihat drone nak tahu kini drone ni hanya.
0: Tapi menyo.
2: Kamu pihak nak tahu kini lihat no?
0: Kamu.
2: Oh kamu pergi loan amanan. Kamu menjak kedih konyo amanan.
0: Tapi ingat manteng kaim lah tak dengar kan?
2: Ha, nak lihat dek, lihat no, lihat no. Ho menjaga.
0: Mana?
2: Ho menjaga. Ataupun
0: jawabannya cara jawab kami.
2: Kami no, lihat no. Kami mau ke sana ya. Patek mantain dulu lihat no ka. Lainnya lagi mesaji lagi tanya tamaritnya lintu. Kalau nu ho menjaga kamu Eh, ini hana le ke abang mau ke mana? Ha, mau kecak gede lewet nah. Kecak. Ah, kelele mai kecak dah lagu. Ini hana tak kun kelele bina kecak.
0: Heeh, terkecak bahasa terkecak.
2: Ah, bahasa terkecak.
0: Centil di bahasa dia.
2: Ah. Dia dah tanya hana tak kun dia. Ege kah ke kai no le no uma bete yang dia. Ana tole kun ni pio rumah lu. Nah, hana tak kun le ai no. Ah, tengok ajak malu ke? Haa, tanya zaman ke? Ajak malu tengok apa? Haa, tak mahu nanti. Lepas ni dia dah di. Dia hanya tu boleh pukul bahasa tu. Kabih boh-boh tu bahasa dia yang mana.
0: Ya, ya, ya, ya. Yang lain lah, Kak Inong?
2: Yang lain, maka je lah ke kebal lah. Apa kata orang boleh pegah habis ya?
0: Karena, ya, Kak Jaring dah dengar, Kak Jaring dah pakai ya.
2: Ya, anak-anak lepas ni, lagi-lagi awak-awak pocu-pocu, anak tak kulit si pocu dah cunya, anak tak kulit lagi no, tiroro yang kun-kun cunya, lagi no, kaya kunan-nan dum, hana menghormati lah, bukan?
0: Lagi ke Inong, punya awak mungkin nak sebut cut Inong ya, cutnya Inong.
2: Ada, ada, ada, ada pocu.
0: Oh, hana pocu. Berarti memang harus yang keturunan cut mantang yang gehei.
2: Ya, ya. Tapi lebih nak lu tak nak nali di. Agak mahu tuji, agak cik mak pegah tak nyawa cik. Nyawa mahu tuji, tak nyawa ke kulintu. Tapi lebih nak lu tak nak dihormat sendiri di. Kalau mahu tuji, tak gampang-gampang tak ini ikan-ikan lah. Padahal tak nyawa mahu kata kahwinan curga ke pegah di bawah ke lapak kaki lako. Tapi ini orang hanale yang dihormati lagi nyandi.
0: Betul.
2: Awak zaman panenan ron punah-punah abah kelindu. Ini anak mati kamu ngeh kau wajib ikan kau ikan. Kau memang enggak bisa pakai. Ay begah juga nanti.
0: Ngeri dah.
2: Tak boleh tak dalam ngeri lagi nanti. Anak sole jangan kakak nyatanya zaman panenan. Jangan baik menan hai bang hai. Kon sayang adik. Hai jayo jaman. Ino hanak li ino. Agi ape ikun. Oh ke anjing.
0: Du.
2: Ya tak ada hoin lagi anak.
0: Siap Kak Inong ya.
2: Yang mentang di balon dek. Untuk panjang tak ada maholin dek.
0: Lagu pun lagu nurut buta.
2: Di buta tak apa. Amir Rahmi dek. Apa senan. Gasih bukan.
0: Amir Rahmi. Gasih.
2: Gasih memaksa. Yang mentang pun dek. Apa?
0: Ya kamu lupa apa?
2: Get. Ni salam pun tak leh gadik. Leh selamat bertugas sampai tuntas untuk dek.
0: Amin.
2: Lehan ke khidmat tanya, lehan ke Kak Yati, ke Cik Adun, ke Panglima Sulung, ke Bang Basri. Lehan ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Kemanduan-Dung Laju bah.
0: Kabar.
2: Oh, Kak Eli dia rotu lah. Kak Eli.
0: Terima kasih, Kak Inong.
2: Get. Yang mantap, Mak Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong dari Lamreng. Dah dengar lagu Cik Mat ila ya. Dakwah puno dari Armawati AR. Nyo duet dengan Abakara AR ke pegah le Cik Mat.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menan ke warilon dua buah lagu kali terhadirkan ke Cik Mat dari kawasan Lambaro ngan Kak Inong dari Lamreng. Semoga terhibur tersambung lo acara Sirebo. Halo, assalamualaikum warilon.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Rahmi.
2: Iya, Nurul.
1: Gimana kabarnya Kak Rahmi?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Nurul, Tiban.
1: Taban, Cik lagi drone.
2: Alhamdulillah, ini beri Allah cuba sehat tapi.
1: Iya, Alhamdulillah. Dengan apa Kak Rahmi?
2: Tengah duduk.
1: Tengah duduk. Bubengah kali kan?
2: Alhamdulillah Kak.
1: Alhamdulillah. Silakan Kak Rahmi. Menurut Kak Rahmi, apa kata-kata dalam bahasa Aceh yang Kak Gadoh atau Kak Jarang pakai dalam tiuroro?
2: Yang Kak Gadoh maksudnya. Jino kan nanti lagi habar pulih puno kan. Jino urung kabih kahke mandum drone hana le tohe. Kaihe. Hai kah kau saja. Guna dalam drone honeja gata nak tahu ni nurunya orang tua awal gata
1: kena
2: ini mana ada kata-kata yang nurunya zara tu bapa urun tua dan ni
1: alia lain pulang iya. Katrek geprek Kak Rahmi, tiba-tiba karet ya. Kak Rahmi jene bergabung kembali ya, mesaho balik dalam acara Sireboh Red 26 yang biasa tahu hubungi 0651705585686 yang kegeprek lagi di likod Kak Rahmi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak 7055, halo.
3: Waalaikumsalam, Dik Nurul.
1: Iya, Pak Sobtari, oi.
3: Apa kabar?
1: Bahasa Aceh mari dai.
3: Bye.
1: Alhamdulillah sehat. Rono kiban habar ronyo.
3: Apa wayo tiga kerja itu mah.
1: Oh, alhamdulillah ya. Pak Sobtari, nye ronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh atau kajaring mau pakai. Kiban Pak Sobtari menurut Rono.
3: Kata-kata bahasa Aceh.
1: Dalam bahasa Aceh. Pupu kat.
3: Pakai ya.
1: Kan. Kata-kata dalam bahasa Aceh yang kajarin ke pakai kenam tu bahasa Aceh ji. Ya, pemandang yang menurut Pak Pak Sabtari kajarin ke pakai ya. Lagi mungkin menyohan mangat badan menyohan jamun nah bahasa aji tei nyino kajarung urang pake tei amanan mungkin lagi rindu bahasa Aceh ji rihun mesin lagi kan kajarung urang pake. Silakan Pak Sobtari.
3: Nah aji ino buat
1: tei iya yang lain yang contoh dari Nurul dari Pak Sobtari.
3: Kata-kata
1: dari bahasa Indonesia dari jampu-jampu ah. Jadi apa kata-kata aji?
3: Kata-kata aji bahasa Indonesia kalau bahasa Aceh biasa bahasa Aceh.
1: Kiban?
3: Iya biasa bahasa tu ada berapa ada yang Indonesia.
1: Contoh kata-kata aji apa?
3: Kata-kata ni. Contoh kata-kata ni. Saya pergi ke sawah yang bahasa Aceh. Lonjak ublang.
1: Menjak ublang kan? Kak biasa mentang dah pakai. Lonjak ublang. Nah, Pak Saudari?
3: Kata-kata anggil-anggilan yang pergi ke sawah. Jauh ublang.
1: Man najaring dah pakai bahasa aji. Kan manteng dah pakai dalam bahasa Aceh tiuroro. Mejak ublang. Mejak usawah man.
3: Jauh dah pakai bahasa Indonesia saya bahasa tu dia ublang, dia lembut.
1: Oh, menan. Jaring pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kaya yang pakai bahasa Aceh, menan.
3: Yang ngomong dengan bahasa Aceh. sedih besar ni saya tengok.
1: Ya, ni enggak pasti.
3: Kata-kata tengok.
1: Okey, Pak Sabtari.
3: Ya, nama dek ni
1: dulu. Lagi ni nama ho lah, Ma.
3: Hari maho lagi.
1: Nama ho, tema.
3: Nama ho, tema. Lagi enak mencau dengan lindu pula.
1: Okey, kakum han.
3: Lagu lah.
1: Apa lagu dah putah? Arma di air kaki.
3: Kali.
1: Yang lain?
3: Yang lain. Lain darah tangsi minta.
1: Darah di tangsi. Darah tangsi.
3: Baik darah di nurul darah tangsi.
1: Pak Sabtari, tema hanya jawab. Mbak Mayang bisa.
3: Nombor di nurul ada jauh lagi. Berkati ada jauh lagi.
1: Tapi berjauh jauh tema. Iya. Okey, Pak Sabtari. Yaakob Tailah darah tangsi. Kamu rumpuk apa? Salim-salim keso.
3: Salim-salim di Anggi. Ayah pulau. Mama, bapa, nikir kereng. Sakit udik kering. Dawa rupa. Yana lebaro. Kak inong lambreng. Kak ibi pagar air.
1: Ya.
3: Kak cik udah jendol.
1: Iya.
3: Dapat hitam yang lain rumah mandu.
1: Ya, kabar. Terima kasih, Pak Sabtari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Dilikut Pak Sabtari karena Buno Karami reut hana gede mengelaki lagu. Ta cok klai warih danya yang kagak preh ba 886. Halo, assalamualaikum warahlon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan Mama Sri the game.
4: Game rumah tau reuta mangga ta so.
1: Gimana Pak? Bang Basri sehat ya? Alhamdulillah ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Dari itu lagi sehat, alhamdulillah.
4: Sehat, mandum tema.
1: Alhamdulillah ya. Bang Basri, nyo tengah pulang nyo nohat.
4: An, kali terjam nak nyo ka istirahat di sana.
1: Oh, nan, bubung kali ya?
4: Lu tanya roya ya kata bayar pulih ni kalau mau mandum roya.
1: Aduh, ya Allah. Lu tak buat dah?
4: Tak lu buat.
1: Oke, ada nak lu pergi bagah tak itu mau?
4: Bagah tak itu pulih, mesti punya mereka nak nak tak lagi. Tempuran nurulnya, han setempuran, han mati lagi kata wadah.
1: Ya, ya.
4: Mereka merendah tapi yang.
1: Ya, ya, han mati lagi.
4: Kata tu kamu di layar musik, ay mantai mantai tapi kuning mantai yang sampai grup le mandu majuan, pagi yang merondamnya, jadi kan gerd mantai ni 20 orang aja atau 10 orang mana, yang kagak mantai yang kabi mandu man.
1: Man kata tu tak maksud itu apa?
4: Toto raya.
1: Toto raya. Sampai yang kuning mantai hai temu mati ya.
4: Hai temu mati ya, kamu di agak jumpung lah mana.
1: Ya.
4: Ini mirah menana.
1: Iya, Bang Basri. Bang Basri, ini langsung datang membuat tema apa?
4: Iya.
1: Silahkan. Kibar menurut Rona, istilah dalam kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh atau mungkin kajaring kepada.
4: Kan nurulnya hana ada pun nurul. Kubing-kubingnya ada pun nurul.
1: Kubing.
4: Kubing-kubing.
1: Kubing beneran kubing.
4: Yang bahasa Aceh yang ada. Mekubing-kubing mesti ni istilah kita pula.
1: Mekubing.
4: Kau inoh anak kau mencari segi mantan mekubing-kubing mantan kadrum kai yang kadrum di sini yang.
1: Oh mana? Sama lagi mekubing-kubing ya.
4: Kubing-kubing.
1: Mekubing-kubing. Oh kamu biasa makan mekubing-kubing mekubing-kubing. Hana hana bodoh lah. Ha mana? Istilah
4: kubing-kubing.
1: Kubing ah.
4: Kubing.
1: Kubing. Ya kamu kubing makan.
4: Yang mesti. Mantel ngabali-bali kadrum mantel ni kadrum yang gigian.
1: Iya.
4: Kadrum menolong dia pilih bapak hidup mulai dalam penyukia pagi ya.
1: Drum. Megule-gule istilah je ya.
4: Megule-gule.
1: Anak buat munan ya.
4: Anak buat. Ini ada megule-gule yang anak gajarin pakai enrolan.
1: Ya.
4: Lainnya agama buat anak turun dunia. Agia ka inung kebunuhnya ni bahasa ba kampung wa inung lo cukup sering dipakai bahasanya.
1: Bahasa apa?
4: yan lang kay nang gira puray ko nan ah lang puray ko mo yan
1: kau kau
4: yan ilo kururu dai kin yan na pe kururu kururu da we puray ko ni kay nang na
1: yang mesti kau kau nya atau yang toh
4: Kali aje lah kan, ikut tadi ikut lah. Ada tapi lu kurur lah macam pungai nong itu.
1: Yang biasa di Medan ya, nak pakai lagi kan?
4: Ah, degecah.
1: Oh, degecah.
4: Degecah. Yang ni, bah, kamu jadi ni pakai yang degecah.
1: Bahasa Bawaran putra, degecah?
4: Ah, mesti ni. Ada pun nak pun, bleh lah lagi orang yang.
1: Bleh.
4: Ah, mubleh kan tidak jadi yang dipakai ni orang tu. Mubleh kan tak jadi yang dipakai.
1: Tegecak, tegeto, ha?
4: Yang lagi gizi ni, ha?
1: Ya.
4: Yang macam lain yang ada pergerak ni, bahasa awal, yang mumpumnya buat awak pantun, yang tanya ada pergerak, tapi yang saya ingatnya yang ada pergerak.
1: Ya.
4: Yang nama awak pantun, habis mana tu macam tak jamun ni, tu pergerak. Ya, nak pantun. Ha, nak pantun terus.
1: Okay, siap Bang Basri. Bang Basri lagu pelagu Nur Putra.
4: Fahmi ndak.
1: Fahmi. Judul je.
4: Bang apa Putra yang kata bayang duet nah.
1: Fahmi yang duet. Fahmi duet Senur Ulep ah. Fahmi. Salam-salam ke so. Bang Basri.
4: Salam pun ke dole nurun supaya saya tapi bung darat ki nurul upayamu baik madat nurul bah.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
4: Anyan cikman. Ane cikman mono kainong. Ne kainong pak sabi dengan so Rahmi yang betul no.
1: Iya, Kak Rahmi.
4: Rahmi ki. Ane anyan Kak Ben, yang nak baru malanya Kak Nur di pulau banyak pemandan jong cik malanya radiplay memandu maju lah.
1: Get. Terima kasih. Terima
4: kasih Nur Balung.
1: Jut, mana masalah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Basri dari Kota Sigli, Warhilong. Tak dengar lagu yang gelak kele, pasal tari le ya, bunona. Yakup Tailah Daratang Sih.

0: dan ayah. Semoga sehat tubuh, jangan sampai takabur. Syair saya atur, ridha dari Allah. Jangan budaya orang, kita ambil pedoman. Itu budaya sendiri, habis kita lupakan. Kenapa punya orang, sangat tertarik. Punya sendiri, lupa semua binasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih hari ini yang mantan setia sajian kamu di RRI Propet Banda Aceh. Kali kita hadirkan lagu ke Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya dengan Bang Basri dari Kuta Sigli taknyo ya. Semoga terhibur. Tatambung lama cara siroboh yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Isan ah.
2: Dengan Pak Isan.
1: Pak Isan. Oke, siap. Siap Bapak. Gimana kabarnya?
2: Bapak dalam keadaan sehat.
1: Alhamdulillah. Nya karena wate tinggai bacut tu langsung Mbak Tema. Silakan.
2: Yang pun getun.
1: Getun.
2: Jadi dia percayakan kata-kata untuk bacut lah. Cik berasa lah.
1: Kiban?
2: Cik.
1: Cik yang taban lagi getun lah.
2: Taban. Yang getun lebih berat daripada cik.
1: Maksudnya
2: saya lagi pengecut yang getun lah.
1: Ya.
2: Kemudian ya lawan ni berhe lah. Mereka berani kan berhe.
1: Ya berhe.
2: Dengan parui nurul untuk ipar.
1: Parui.
2: Parui.
1: Ke kak ipar atau kiban istilahnya.
2: Kata-kata. Oh, selanjutnya kan ipar. Menyo untuk asalnya parui lah
1: kan. Oh menan ipar. Menyo kak ipar kak parui mana? Ada kiban.
2: Benar lah kira-kira.
1: Menyo ada ipar dek parui. Nah kan ya. Muncul pertanyaan-pertanyaan kan dari ya uru-uru lawaknya lah ya.
2: Iya.
1: Pasti ya awam dupulah tentang bahasa dro.
2: Kemudian lah menyo untuk istri inang kan nak promo. Kemudian nama saya itu Binawa.
1: Bino, ya. Bini lako, mana?
2: Lako Binawa.
1: Lako dengan Bino.
2: Mengaku lagu jangan nurul.
1: Jangan, ya.
2: Mama yang menggawakan sebenarnya kan? Lumua.
1: Menggawa, ya.
2: Rango, apa tak rango? Hati rango, kan saya tengah susah gue. Kurangnya mana aja kan?
1: Hati rango gundah gelisah mana ya?
2: Mungkin semacamnya nah. Waktu kita buka aja muruk.
1: Muruk.
2: Kepala yang kesal.
1: Muruk.
2: Ataupun dengan tiba dengan nama tadi. Ini muruk kau lagi. Muruk je lah, kena.
1: Muruk.
2: Alam orang itu semaluan.
1: Semaluan. Ngambek.
2: Ngambek. Yang biasa Pak Pak Isan kata nak Pak Isan.
1: Kena semaluan.
2: Kena ada lagi mantang. Pegah lihat dengan dalam kebaik abis ya.
1: Okey, siap. Terima kasih Bang Isan.
2: Rencana lu mayang, lu kaji tema aja mayang kan.
1: Mana? Karena wate kau baca tu ya?
2: Iya nak buat.
1: Okeylah
2: lagu ikut tahun dan lupa karena ya buat baca.
1: Okey.
2: Lagu ikut tahun kau dengan lain tahun.
1: Jut, hanos.
2: Tadi mungkin maju nurul.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Isan dari Padang Tiji Warehlon ya yang ka getanggapi tema gedanyo. Dan hanak laki lagu berarti untuk je tacok dua draw penelpon. Ba baleh ta pesawat ro sajan RRI Prosa. Dan Warehlon cita-cita ile ba RRI Prosa Banda Aceh buka buta. Iya gelom. Jadi bagi warahilun yang kena bergabung, silakan rak nemboi 886 jit, rak nemboi 47055 pijit ya. Man dua buah nemboinya manteng kosong lawinyo. yang kagepreh le Bang Amir Mahmud menyeret 886 ya. Menyeret 47055 silakan bagi warih yang kena bergabung.

0: Menang ke Warilon, kali ada pesawat roh, sajian RRI Prusa Banda Aceh. Kali kita dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Kapal Tiploh lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat, Warilon. Buno, karena Pak Isan hana gelaki lagu, jadi jid dah terimong dua draw penelpon untuk daputa lagu ya. Bagi Warilon yang kena bergabung, silahkan rat nemboi put 7055 mantang kosong. Yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam, penyial yang cantik.
0: Iya, nah Bang Amir Mahmud di Woyla.
1: Ya, betul. Jadi, mantau na cinta bak terbuk, wah.
0: Mantau na cinta bak terbuk, wah.
1: Menyau mantau cinta tetap tak telepon. Nah, ni berat, wah.
0: Oh, nah. Ya, ya.
1: Nah, menyau. Menyau yang kabar tu yang limau-limau je pada je ke aku terputus cinta mulai bakal wapun ha. Jadi aku terputus cinta laju pada je aku tampung ngongong lemboi ke atas li lemboi limau-limau hanali balun kan.
0: Oh, aduh,
1: jadi,
0: ya Allah.
1: Jadi dah mengingat ya, jadi menyau nak lemboi jadi mengingat dengan hanya telepon mengingat lah. Maka dia aku terputus cinta maka dia nak lembah aku sambung cinta apa-apa yang lain pak yang terima cinta lun berah kan. Nah jadi menyebab terbuk nyong buat lagi mantau muka mak kasih dia boleh berah
0: ya nyong nak istilah aja menyebab bahasa Aceh lagi berah menolak Pak Isan semaluan.
1: Kamu, dari mana kita mau?
0: Lain.
1: Ah, bila lagi yang hei, aku pegang.

0: nak dilo menyoka kulu dah payah ku cilek lo nyam bagi lo.
1: Oh menan.
0: Ya ya la ya la do mentu le lu dah cilek lo nya ya neh sikit ke mana.
1: Iya, hana masalah ya.
0: Nah, yang penting ngong-ngong tanya yang tamu mbak pro dan lu selum sehat tapi berkempak tapi cuma yang mentah harapan kita dah lu menyolun memang ke positif berarti hana kita mongli punya masalah mbak pro dan lu yang pro pek benar cek berarti ke kupiuk dia benar dia berah lah. Jadi punya masalah mbak pro buhnya lu mentam kumak dati
1: karena memang payah ya.
0: Tema hujak dek jadi baik panjang tak sayang tiba yang lain jadi kibat tema di nah
1: ini uronya tentang kata-kata dalam bahasa Aceh ya yang kagadoh atau mungkin kajaring tak pakai dalam diuro-uro. Silakan Bang Amir Mahmud. Pupu.
0: Jadi munyon lagi habanya nepegah. Jadi masalah lagi haba pemengkleh. Kena. Contoh pemengkleh maksudnya ke le mantuan itu dah bawa inong tanyo. Nya ka pengkleh boleh membecut ke lako ka. Tetapi hanale kata-kata pengkleh disebut nak benang disebut kapasing membecut boleh ke lako ka. Mana lah umpama ni. Ya. Jadi ka gadoh kata-kata pengkleh. Awalnya lagi kata-kata batili lagi ken assalamualaikum. Assalamualaikum nyu munyo untuk ke depan menyatanya perhatikan Cik Nurul kadang berdiri kajaru ngawak keun karena lagi hui keun assalamualaikum nyu contoh merompok ngon tanya bak jalan anak orang tak keun assalamualaikum kadang dia tak halo apa khabar
1: kibah khabar ya
0: perkibah khabar tak pegah kadang ngon tanya nak kan cikgu nak tahu si limang bulan hantar merompok ngon tanya tapi tanya kadang-kadang tak keluarkan kata halo apa khabar pertimbang ni nan tapi anak tu assalamualaikum ni hana kadang-kadang menjabat tangan kadang-kadang tu hana tak lakukan kadang-kadang yang mungkin kadang-kadang ke depannya kadang-kadang kajarung yang berlai pegah kau emang punya jina mantau awak kun olehnya tiga tu kena assalamualaikum tanya wa rumah kadang-kadang tu na ayah tanya na adik tanya na abang tanya kadang tanya hana kau tak ke assalamualaikum cuma tak hai mentau tak tepu betul angin hidup mentau lah kode mentau hanya tertembang lagi dalam rumah hanya kadang-kadang kebanyakan na dengan hidup berapa Cik Nurul.
1: Ya. Tapi punya assalamualaikum kan mantang nah ada dengar-dengar hana jarung dah dengar ya yang jarung dah dengar
0: yang jangan tadi no lah. Angkun lagi kata-kata pungui nyong mata je minat tamu di waila nyong mata je karena lagi hoi contoh mata je. Ba acara pesta mata je pegot mata je untuk hia. Jadi hana leke nan gede-gede ku dengar dulu. Ya naik katulung hia nyong wala bacu je laga be malai ada nyong tamu nyai ke anak-anak gede sudah. Yeah. Tapi hana li pakai kata pungui. Ha menyawak dia mungkin kan pungui ke pungui tempat je tiga je lada mana kena
1: orang jamu ya. Pungui. Ah
0: betul.
1: Ya.
0: Yang kena lah emak pun dah pegang panjang kan nanti punya metat pegang panjang tu. Lagi apa cerita mengu nanti dengar yang lain itu pun pegang halu dah.
1: Okey, hana masalah ya. Lagu-lagu dah putar Bang Amir Mahmud.
0: Lagu batangnya tulung diputar lagu batangnya lagu nyong mentong menyona persi cawok keputar mak menyona persi cawok kapu keputar je persi cawok yang dimana lah cicino lagu je judul semalo cinta semalonya putra
1: apa arti je semalo
0: sebetulnya yang batiji kena hui kata semalau wang batiji menjadi sebuah penyakit batiji yang semalau wang penyakit untuk menyakiti hati dan nyawa batiji karena kata tepung yang sakit hati tetapi tepu bukit yang boleh pegah yang kata-kata semalau ke batiji yang menanggal yang haibi pebut yang boleh pegah yang kata-kata semalau tetapi tepu bukit yang menanggal pegah
1: kan? Lagi pandangan mana?
0: Betul. Hai lagi kena lagu pucuk kuning kegaba-gaba kau kini kawin jangan pagi benar-benar lalu kak.
1: Okey siap Bang Amir Mahmud. Lagu dari Dian Muammar apa?
0: Ya. Betul. Jadi salam-salam je buat Pakcik Ahmad hanya buat Kak Inong buat Pak Basari buat Pak, bukan yang di Aceh Jaya saja una hai menanya tika baga kau ki lah kaje kaje tenda mong menang kan juga kan. Kan buat KLI, buat mati, pokoknya anggota Serebuh, walaupun anggota Jati, pokoknya kalem bermadu, yang kalem kompak harapan daripada Amin Melabuh.
1: Terima kasih ya.
0: Buat penyianyu, kalem yang teristimewa agar menjadi penyian yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
1: Okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Amir Mahmud the best ya, dari Woyla. Semoga tak tabe Bang Amir Mahmud. Di likut Bang Amir Mahmud, jeta cok lom kagepreh bak nemboi 886 kali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam.
1: Awak John. Sehat orangnya awak John.
2: Alhamdulillah, sehat betul.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kira-kira
1: kima tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kajare ngatong mungkin kagadoh bahkan ya. Hantong tadi ngeli dalam tiuro-uro.
2: Lagi-lagi bawa orang pesta, ini katin dah tu na.
1: Tenda, menyawai?
2: Awak kan tengah-tengah pergi tengah dah.
1: Oh, tengah.
2: Oh, dah pun tengah ke. Lepas tenda itu kagadoh tengah kaya tenda.
1: Nah,
2: dengan? Dengan lah, macam mana urung-urung yang tak tegan dekah, dekah mari dekah. Jadi, nene pula macam tu mari, nene pula, nene mari dengan, nene pula macam no kakak kaya juga kan.
1: Ya.
2: Jadi, kebang ni nyonya hobi ni jah, yang kakak kaya dia.
1: Okay, siap.
2: Pun jah, tentang nang dia, nang.
1: Iya Wak John.
2: Ya kan dia lagi kan itu. Oh kamu ya kapu renyo ke dia.
1: Nyen ita mong dalam etika atau sopan santun dia.
2: Entar kan anu anu tadi mong di depan urung he tadi depan urung.
1: Iya.
2: Ada kengkeng kake nyo kengkeng ke di mong di ku dia rata ya bagus ko.
1: Iya betul. Menyo yang lain nak kata-kata yang kajaring dah pakai Wak John. Telah enteng nak nyo.
2: Siapaan?
1: Telah enteng. Kan kata-kata yang kajaring dah pakai.
2: Yang ke berarti kajaring-jaring ke depan aje belum pegawai ke Andi baru. Aje pemani dia ajak upekan oje kan kau melemu dia bukan pakai ubah. Ni pernah ni lo.
1: Ngan apa? Melemu.
2: Oh, pakai gerobak aje, buat apa kaya, dah ia geling-geling, dia kaca dah buat kaya, aje, kadang-kadang tu, dia bayar dah buat kaya, kong gerobak.
1: Oh, ya.
2: Ini kong kong lihan ada gerobak,
1: ya.
2: Ya. Aje, kong tayang lima dari. Dari dekat dari gerobak, kong lima tu, dia
1: bayar. Tapi,
2: kadang-kadang nyawa dia arah dan nyawa, kadang-kadang poli mau ngau jauh-jauh dia pergi buat bongkang, buat gaya yang dia pergi dengan yang kemudian.
1: Tak beda ya, kan makin maju, kan nak pakai lelemo, kan tengah Honda, kan ada motor, kan ya.
2: Oh, duh.
1: Iya.
2: Enggak lagi kan, Wak John tu.
1: Jujur, Wak John pula guna robotah.
2: Lagu nyo ju nyo aje na poti ka titi mo sedeh ju
1: titi mo sedeh ju
2: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya mungkin ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya. Salim-salim?
2: Tahu tu. Salim-salim. Kadang-kadang ni pun baik. Ha, tapi kepada kita kelas tahun lewat. Ini je kerja tapi ya.
1: Afid. Ya Rabbal Alamin.
2: Dengan lah. Ketua kami Mahmud. Una diwailah.
1: Ya, betul.
2: Ketua banyak nak. Di tali. Mula pengubahannya. Mesti dia buat tinggal. Dia punya pengubah. Tirubuh. Mesti bang bengok. Kerja tirubuh. Tapi ni daerah tanya. Jadi ngundang guna tirubuh. Anjir lagu. Ya, dia dengan tirubuh. Daerah belah mintang tu. Dah ada pun ke arah yang betul-betul tahu tak orang yang tegun mondatik tu kan.
1: Iya.
2: Dia nyalang ke Pak Jafar di mondatik. Dia nyalang ke Pak Amri di Kota Melaka. dia nak gawak pondon di tinggi duanan dan ke mandu-mandu mentang apa?
1: Jid, kan bereh wak John, terima nanti
2: ke mandu-mandu yang cinta radio dia yang sudah ada cinta li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah wak John dari Gleganting dah dengar lagu ile ya yang kegelake le Bang Amir Mahmud Munon. Nah Semalo Cinta dari Dian Muammar.
3: Ladies and gentlemen, this takes off Ian with Emma, Semalo Cinta. Are you ready?

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kuarelon dua buah lagu kali tak hadirkan Buno ke Bang Amir Mahmud dari Woyla ngan Wak John dari Gle Genteng dan Buno segohlom ta pesawat rosajan RRI Prosa Banda Aceh pina tamong Pak Isan dari Padang Tiji ya semoga terhibur. Tak tambah kelama cara si reboh yang kawai gepreh Bak Nemboy 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nama mentua, buah hati. Aduh, ya Allah, Mak Cik. Gimana kabar orangnya, Mak Cik?
2: Alhamdulillah, San. Nah, bukan je lagunya, hanya aku nak apa, bukan.
1: Berkenang tak, Rana?
2: Tapi, lu kan. Tapi, bukan je lah, orang Tapi, ni dengar ada pilih, aku dekin tadi. Astagfirullah, nasi, ya Allah.
1: Agak nak kebal lagu Bang Yusra tu.
2: Kita nak pergi buat yang macam ni. Allah Rabbi.
1: Makcik, dah tak habis makcik apa?
2: Yes.
1: Tengah apa kau makcik?
2: Tengah duduk dengan serbuk bangun buka kat laju penonton yang bergabung beli bahan. Yang tahu lah kamera dah. Wak John.
1: Wak John, betul.
2: Wak John lah kita yang ada.
1: Siti Mercedes ya.
2: Saya laki lagu gue nyambinya.
1: Ya, nyengkehnya.
2: Alah Rabi.
1: Mak Cik, ini orangnya bahasa istilah dalam bahasa Aceh ya Mak Cik. Kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh, yang kajareng tak pakai dalam tiuroro. Gimana menurut Mak Cik?
2: Oh, zaman selincu. Ayah lincu sengkesanya gata lagi ayah anak lelun. Gata ina tak dengar. Kakak-kakak yang adik punya. Kenal ni tak sebut, you know. Sekolah ni kenal. Nama ada kekenal pun nama hak yang lain pun. Legata ke pun. Nama zaman lagi. Tuan kengkeh dan kun donan kata pun. Kata hana kenal ni sebut nama zaman lain pun. Ni nak kanan ke kena. Menyuruhkan banyak tenda. Mana betul zaman seng hak-hak acak ahlan kawan di zaman lagi. Seng berlaku. Berlaku papa saya on. Belanda-belanda berlaku papa dia on bunduk unan. Yang kan seng zaman ini tak tenda. Ribu kali ni dia yang banyak. Yang besarnya.
1: Ya, Perancis ya.
2: Zaman perduk dah baru di dalam rumah. Zaman datang orang kelembu zaman datang. Dengan zaman cucu lu. Orang kelembu perduk orang dah baru zaman. Orang zaman cucu lu. Pakar orang kelembu. Nak tengok juga siapa orang kelembu. Orang perduk itu dah baru zaman datang. Lainnya lemah tu dalam rumah. Lain lu yang dalam rumah. Cuma buat anak lu kau luar.
1: Kau luar.
2: Kayaknya bekerja dengan orang kelembu. Lamin tak Zaman ya kita dia tadi hina awak kerja ni duduk orang kalian nak umum mandu. Zaman dalam rumah hak dulu masih mana lu kat kalau nak anak lu mentang dalam rumah ni nak ke buat tanda. Luar-luar kita bit. Ba anak ni nak keluar ni banyak mentang dalam rumah anak lu nya tu. Anak model yang kita bit luar nah. Ini keluar ni orang tua. Ini zaman banyak tokatan baru kan. Tu baru punya tu baru-baru ni nak kat rumah juga deh. Zaman baru kan. Menyokui nak umum ni zamannya pun jahil begah. Sabu ari pun bu au yang ada hamu me.
1: Bu au, bu au malah kan?
2: Wah, ni saya punya mendak chat. Kita cana-cana je sabu au ke. Itu bukannya bangun ni pun bu au nak ikat cak saya.
1: Oh, menan. Beong.
2: Betul, zaman dah cat kan. Ilung tanya, ya cucu aja. Mak, apa beong? Mana nak elak cucu lah. Yang mana tadi? Tak im dah, sana tu. Saya lupa. Hanya raya baru dia lupa kan. Kalau tadi. Ini yang kalanya momen. Yang lain tak hamil.
1: Momen yang zaman tu lah.
2: Yang hamil lah. Hamil lah. Masa ni saya. Yang mana kan momen. Yang lain-lain tu momen. Purino kamu mehai asin. Kena kau membawa kanori. Mereka orang agama meh. Pada hayat kamu meh. Tengah ada dia yang. Kau ni kamu pun orang agama meh. Kau ini kamu meh kan. Pada hayat orang agama meh. Tidak ke kun. Banyak orang agama meh kan. Tapi nak nak nak dalam tu. Tak pengapakan. Tak boleh agak lah. Dia pengapakan lain lah ya.
1: Terima
2: kasih. Tapi anak orang pegang dia ada kem ke Mercedes pun aku.
1: Siap makcik. Lagu pun lagu dah putar.
2: Lagu. Suka lagu. Suka. Cuk Intan orang porno buat lah.
1: Cut Intan.
2: Porno buat.
1: Nak tamu putar lagu lah.
2: Ya.
1: Cut Intan.
2: Kalau lelaki ni. Kalau lelaki lelun.
1: Ya. Ya, ya.
2: Nih, lupa saya. Ya, karena ada kik, hanam teme.
1: Ya, cerita ule, apa?
2: Hanam teme.
1: Perunau buatnya kan rompok merunau buat
2: alhamdulillah kan. Salam-salam untuk kedang ini yang nurun, semoga berbukas ski besar mak iman dan bagi pada kawal jalan raya neneknya uk hanya kata sama mona kami mamut yang kudung lecut buat John bunga-bunga yang dengar ni cik mat hanya kena nunggulak nak nunggulik ni buat John dan nak lah Pak Capi kami mamut yang bunga Husaini Kak Eli Radit salam cik ni ada yang ke mana-mana mas?
1: Cik, kabareh mak cik.
2: Tapi dari Lun. Mandu-mandu dari Lun salam. Selamat bertugas anu ro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik di Lam Ara. Dilikut mak cik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budi Jono 55.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Eli.
3: Halo, sayang.
1: Gimana kabarnya Kak Eli?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Seluruh sehat sikang.
1: Sehat, alhamdulillah. Dengan abu Kak Eli ya.
3: Alhamdulillah, semoga bersehat sehat warisai semata yang mandu mah.
1: Amin ya Allah, amin. Dengan abu Kak Eli ya.
3: Ni aku kasih sehat untuk Kak Panggangkut di Nurul.
1: Oh ya Panggangkut, mangat. Tiro nu panggang.
3: Siapa?
1: Tiro.
3: Ni aku kasih sehat sehat untuk Rumbu, antuk yang jaga anu antuk.
1: Oh yang jaga.
3: Oleh Rumbu anak antuk lagi itulah end bukan.
1: Yang pop anu buka aja ya.
3: Iya betul.
1: Bagi-bagi tugas ya.
3: Jadi menol mungkin kan yang menyetel baju Rumbu panggang mak buka mudanya antuk jaga apa siap misalnya. Oh pasti beres.
1: Nyetem dulu ya.
3: Sampai selesai kan kahan-kahanan di bola ini dulu lah.
1: Ya betul. Karena pun harus tak jaga ya.
3: Ya, ada jaga api hangon tu tu yang pergi meong-meong yang tikai bablu.
1: Tikai bablu. Kak Eli, ni langsung datang mamat tema apa? Silakan Kak Eli, kata-kata dalam bahasa Aceh yang kak gadoh tu mungkin kak ajarin tak pakai lah si uro-uro.
3: Ya, punya di darah Kak Eli deh, mesti di pukul bahasa di minyak meja di Nurul kan? Minyak meja bahasa kamu aja munawawai sun meh.
1: Meh, iya.
3: Tapi dalam bahasa lagu-lagu lo nengok nanti pakai no, lagu-lagu Aceh kan nyawa.
1: Ya, yang kena.
3: Bahasa awal lagu-lagu urung-urung yang nyawa nyawa nak dipakai nampak tidak gampung nak pakai leh kan? Kamu meja kan? Alanya minyak kuih macam apa kan dayak minyak kebak kedai tak belok kuih kan? Menya awal up bukan di Nurul.
1: Blow up ah.
3: Menya daerah kuno daerah Indapuri remok.
1: Remok.
3: Remok bukan.
1: Remok pun remok.
3: Remok.
1: Remok.
3: Macam apa? Macam apa? Jadi remok lah. Tapi enggak blow remok yang.
1: Mana?
3: Alian mesti di menya punya bati iya kena yang modern juga nanti modern stereo tapi hawatan bukan modern stereo yang murid-murid yang kena di Nurul. Model kaleng lah ya. Nyan kuatnya ya bubuk ikan
1: batik
3: untuk DI. Nasi batik untuk ranuk, batik ranuk ikan.
1: Oh, mana? Gelah stainless lah.
3: Kemana?
1: Atau kibat? Yang
3: modern awal jamun-jamun. Kerana buka-buka tempat, buka-buka kopi kan. Kena ya ubud. Dia ikan agak gayung. Gayung buka kopi awal-awal. Jadi kan, ini kan ada buka-buka ini kan. Stainless putih kan.
1: Ya.
3: Tapi nasi ada orang pakai yang membuat warna burik, warna kuning-kuning, yang hijau, yang polos nasi.
1: Oh, yang gayung seng, gimana?
3: Ya, yang mendengkaleng lainnya.
1: Ledung, bak gede kupi nasi ke bobo mi dalam lah. Nasi ke tagut. Tagut mi lah, mana?
3: Awal-awal ke modelannya, kan? Tak ubah kat ini, kerana selalu awal-awal, kan? Model selalu putih, kan? Jadi yang ubun yang geken tempat jadi kopi ataupun teh kan awal-awal geken batik yang kampung kat lima.
1: Batik.
3: Ini orang nak orang kelem ni orang yang apa kan kelem ni ini bahasa apa itu nak yang apa ni.
1: Gelasa yang dia kena.
3: Jadi mesti menang lah bahasa awal-awal dia nak pakai dia yang dah punya dah pegahnya punya daerah apa ke lagi cantik lagi hanya nampak bahasa lagu-lagu dalam lagu di tu kan kan mantan pakai bahasa lu nanti ada lah mantan pakai dalam lagu bahasa Aceh kan lagi mesti pergi cantik nak lagi eh dong buat hidung dong perhatikan dia pakai macam bahasa lagu Aceh hanya lah
1: ya betul kagak pakai bahasa-bahasa awal tapi kan
3: betul. Tapi macamnya hari-hari hanale dia yang pagar dia kan.
1: Ya, betul.
3: Mesti lagi berjaya dah, kekun cuda lagi kan.
1: Cuda?
3: Cuda, mesti kak lagi kan. Awal ini, Ini kan ke kakak kan. Mana dia makcik pegah kelincur ke cik. Anak ke bang ke cik. Cik ni gerupa ke hargai hormati dah suami kan. Ini kadang nak juga ke cipu bang tanya. Ini awal kan cukup ke ke nagi makcik belakang yang sana dia kan.
1: Istilah gata ke pakai ya?
3: Iba?
1: Istilah gata.
3: Gata drone
1: tu je drone pan drone bang maksud
3: nak nak ya betul
1: menyana
3: pakai drone kan langsung aja ke nanya malah ino ke lintu ke ke ayah hanya ino
1: ayah
3: dia tak kena menurut menurut bahasa cik tu je nak tanya nana dia nurut kan
1: menyohan nana tanya
3: adik nana tolong ke ayah si anaknya anjir
1: ya.
3: Jadi kadang-kadang salah faham sih nyopu mak draw pun mak anu gitu ya. Lelah yeah. Lagi-lagi yang kat orang. Mentang-mentang dia yang dari Kak Eli dan Nurul.
1: Ya, Kak Bere. Lagu pelagu dah buta Kak Eli.
3: Lagu menyomono Siti Mercedes, ino Raja Gombal Gambir.
1: Raja Gombal Gambir. Dari tu kan?
3: Ya?
1: Apa kriek? Raja Gombal Gambir. Nyokai yeah. Cepi dah.
3: Salam yang pun nilai ke Dek Nurul. Semoga bahagia Sabina. Beri semangat ceria Sabina Dek Nurul.
1: Amin. Terima kasih.
3: Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga Dek Nurul sih.
1: Amin Allah.
3: Untuk makcik tetap tersenyum selalu ceria walaupun sendiri. Semoga bahagia bagi Sabina si makcik di Lamara. Untuk Amir Mahmud Dek Ihsan sih. Tunggu Ihsan di Padang Tiga ya. Semoga sihat orang sihat cikgunya. Basri sih di Sigli. Untuk mandu-mandu yang dengar-mendengar Pak Manteng berada, semoga sehat orang sihat di Nurul.
1: Iya.
3: Aku kan ada Nurul lah.
1: Kamu rumpoknya mana Hana Gerulih tau yang kun.
3: Oh Hana?
1: Judul Manteng Raja Gomba Gambil.
3: Cuma... Ya Pak Kri A yang ataupun anak si ada ngapalah ataupun lah kan.
1: Pokoknya Raja Gomba Gambil ya.
3: Ya betul-betul. Kena boleh cuci lah gawanya ya. Tapi ulang nak laki. Ulang untuk Kak Eli yang nak laki kan. Dari awal-awal lagi. Terima kasih Dek Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lagu lewat hilang ya. Bunuh lagu makcik Lam Arah Cut Intan Merunuh.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Menan ku warihlon dua buah lagu permintaan makcik dari dalam arangan yang kagelake le ka Eli dari page. Iya, semoga terhibur. Tersambung lo acara si reboh ya. Yang kagak prehebat 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya betul re.
0: Kiban haba ronyo.
1: Apa getra de ro?
0: Tengok apa yo?
1: Ana tengok dudu de ro.
0: Ya ya ya. Cuaca
1: pindah. Tenang, sehat pun dia baru modek.
0: Pakai check up ah. Check up apa cek ubat?
1: Mandu apa?
0: Mandu apa? Okay. Gak berjalan ber?
1: Agar
0: selamat najab, selamat nawo, baga boleh Pak Amri.
1: Yeah, alhamdulillah hari nuro.
0: Pak Amri, nyoronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh atau kajareng gepake dalam siwuroro.
1: Kebal?
0: Kata-kata dalam bahasa Aceh yang kajareng tak pake dalam siwuroro.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Lagi puno gepegah.
1: Yang kajareng tak pake ni ya?
0: Iya, betul, betul, betul. Kajaring dah dengar ya.
1: Amaino ana me antam ukuran popot tu tekan aja kata Aceh le tu ni gempung ana me dah mari kata Aceh kata ni sia itu.
0: Ana mupo me.
1: Termasuk kecolo man goli monto lo kan aja kata Aceh ya.
0: Ana ge pake bahasa Aceh mate mari ngan tuco atau kiban.
1: Iya iya iya. Jamun ka ni mari jamun ka tangi.
0: Iya.
1: Ya dunia waino de tapuga hanta. Pare. Uku anai de kuwa.
0: Kiban? Wari.
1: Pare.
0: Pare. Oh.
1: Pare ya de ubung ah. Anai de kuwa waino. Mana lagi rekun lei.
0: Lei.
1: Anai de kuwe ya.
0: Lei yang Pak Amri maksud lei yang tah. Lei yang pe.
1: Yang tadi dia saja wabaran nuai agak ruru menam bauju. Yang kalau ini ke yang terbuka bawa eno anai depu deh.
0: Becek ya na.
1: Becek na waino.
0: Nya lei.
1: Ada contoh terbuka ruru anai depu ruru.
0: Ruru. Jadi yang dipakai apa?
1: Eh, terbuka. Nyai no licce buka.
0: Kiban?
1: Licin bukan apa bahasa Indonesia?
0: Licin, road, road licin. Nen RTG atau kibana?
1: Hah?
0: Licin nen bahasa Aceh zaman road nah. Atau kiban, Pak Amri?
1: Coba.
0: Licin bahasa Aceh zaman road nah.
1: Ah, saya malu. Bukan yang dia ulang, kami tu momo. Yang
0: kedua yang ru,
1: nak
0: ruah.
1: Ruah.
0: Ruah.
1: Antum yang tak tahu.
0: Gluah.
1: Ruah.
0: Yang gluahnya. Kan nyoru dengan gluah kan beda. Nyoru kan lubang. Menyoglua kan licin lagi. Rono pegah.
1: Ya.
0: Gluar red lan ruah. Nan bisa jadi ya.
1: Ya.
0: Nah.
1: Masuk kenyo ada lain lubu laika. Kalau kamu banyak tu balain, bahaya kiri lain lah.
0: Mana ni ayah? Ruah.
1: Lagi juga. Kukun lengket.
0: Lengket, lekiat lah.
1: Jamu kukun klit ande, lengket. Yang betul ni, klit lebih lengket lah, lebih gom kumak lah, lebih gawa. Klit bawa eno, naik depu yang ande.
0: Ya, lagi tanah klit mana nah, tanah je lengket di put je ya.
1: Lebih lengket lah.
0: Ya, ya.
1: Yang klit ke lah.
0: Klit.
1: Yang kakak beranya, pergi hatanya je, lahir lebu. Kadang-kadang
0: balai yang kurel. Bila elah juga ha. Ya, betul. Okay, Pak Amri lagi yang mentang?
1: Lawan terang dari kalau orang lain lah.
0: Kabere, lagu pelagu nurubuta ke Pak Amri.
1: Bolam on dari.
0: Bolam on dari.
1: Dari Winklana.
0: Winklana, nyokam rompok be.
1: Ya, ya, ya. Dorong sehat.
0: Sehat, alhamdulillah lagi biasa.
1: Ibu Nuraini dan yang kedua.
0: Alhamdulillah sehat cid. Mana Naura bemu di rumah. Jadi Hana gepude radio bak uronyo. Di kampung ya. Ura bemu. Kibat?
1: Ya, ya. Semoga bu sehat tapi nurun nama ama.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Ah, salam-salam ya.
0: Silakan Pak Amri.
1: Pun ku nurun semoga bu sehat tapi penamu udara di sini. Penangku canggih. Ku kacut walaupun hana nyarli. Tu anak kau besar, ni mantan kau perempuan ni kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Nanti mat. Ya, bi paling matulu orang tu. Kau yang nomor kau di Indapuri, Fitri Indapuri, Rami Jagri.
0: Iya, ke mana-mana ya?
1: Nama mantan deh Nurul.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Gak Pak Amri, bak jalan. Diliket Pak Amri, gak preh bak peducuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Kak Yana.
2: Iya.
0: Sehat orangnya Kak Yana.
2: Alhamdulillah sehat. Nah, bandu dari pasai.
0: Bandu dari pasai. Bandu belanja ya.
2: Bandu belanja ya. Say hello. Kok lihat ya.
0: Lu belanja orangnya Kak Yana.
2: Lumayan, lumayan lah. Kok dan alir. Belayan alir. Japi ya tali. Oh yang juga aju. Rahen aju.
0: Rahen. Rahen yang belum. Rahen yang tawa.
2: Rahen. Rahetnya sawa, cok.
0: Sawa, cok. Iya. Rahet. Telah rahet pulang, Kak. Istilah dalam bahasa Aceh.
2: Kailub,
0: ha? Kailub. Kak bereh, ya. Cik lagi-lagi, ya. Jibilu, kan, ya?
2: Akhirnya. Kailub, rahet. Apa itu, ini?
0: Rahet. Baik, dua catat, ya. Karena punya hal ada catat, uronyo, tok. Dekun. Tinggal, hal ada pakai, ini. Ingat kat tua dah.
2: Ya, yang kenyang. Rupanya rahen, rupanya coy baju. Menyaka panggilan Nurul, tak leh je. Lagi panggilan benda segala macam kan.

0: Kan lah PR pada hari Serama kan. Hmm. Ngecek pasal lah kan. Ngecek sendok.
1: Serama kan ruang tamu.
0: Ya, ruang tamunya kan bagian dari karakter teras kan, kan? Seramo
1: warnanya. Hmm, benar. Ya, ya, ya.
0: Karena menyatanya kan projek Kak Susun menyorawitnya kan teras bacut, ruang tamu bacut. Punya projek kan seramonya kan merangkap teras dan ruang tamu kan.
1: Hmm, benar. Hmm, ya, ya, ya.
0: Hana ruang tamu punya rumah Aceh Jamun. Eh, Hana.
1: Hana teras. Hmm,
0: ya, napa yang mbak tampingnya pun nanti kan.
1: Udah tumpukin dan li bahan tong nali ya.
0: Tapi kayak ada kedua.
1: Oh nah, ya ya ya.
0: Linyan tanding lem.
1: Tanding, hana li tanding di rumah, kau pakai gudang.
0: Kau pakai gudang, kau pakai rak kan? Cocoknya lihat lebah lum. Ina langkan tong, langkan tong mak. Nurul cocok langkan tong, mama cocok langkan tong Nurul.
1: Lebah lum, langkeh nyawa ya?
0: Langkeh, lambeb, lambat. Lambeb. Kenyan pusulam Rihun.
1: Rihun. Mesin.
0: Rindu kamu, kangen kamu.
1: Kak jaring dipakai ya kak ya. Lagi ini orang pakainya kiban ya. Maka jaring dipakai kan merasa lagi pake. Kuno kadang ha?
0: Rumahnya mesti dah pakai. Dah kena rihan.
1: Cici E bahasa. Cici E kena.
0: Bahasa. Sang-sang muka dengar kerihonnya. Sang-sang umur mana nanti 70-80.
1: Padahal kan good kan bahasa tanya.
0: Padahal sebenarnya kan bahasa tu udah ada pakai kan. I miss you.
1: I miss you. Pada go ya muncrat ya. Ipe-pe ibatri.
0: Jadi letak betul yang bahasa-bahasanya yang hendak pakai-pakai lihai kan ikut perkembangan zaman kan.
1: Sebetulnya ji menye ikut perkembangan zaman lagi tu na alasan ji menye rumah zaman rumah Aceh lagi yo bentuk ngan rumah ino beda jadi hana gekeun le karena kagadoh bagiannya ya yeah. Yang wajar lah ya tapi menye
0: menye bahasa-bahasa mantang ji ta pakai ya ta pakai lah yeah. Lagi buno pe ka kan ngrahet
1: rahet raheung raheung buka
0: raheung raheung duk tahe nya kemit kemit sambil tahe lagi pe karaheung inan
1: nya bahasa ji gasa bi ya raheung ah
0: raheung gasa pe karaheung inan lom pe kadang inan lom kadang inan lom pe ka eung lom raheung oh ji nyerahungan bahasa lebih umum lah, lebih luah ha?
1: Menang, ya ya ya
0: punya bagi orangnya nah, kata rahung-rahung ni pak hai kata rahung-rahung kata rahung-rahung pak edang sangat-sangat lah sangat rahung
1: sangat rahung
0: buka sangat lah inah dah kadang lah inah nah nabuk sapi
1: nyoduk ada Honda nyoduk cihat ni apa duk gencet ke kena punya ino bonceng ya.
0: Duk koncengan. Dek ni projek
1: tu
0: bahasa
1: ni
0: lucu kan?
1: Lehnya menye tepang tepeng ya kak ya. Tepeng lebih luah lah berarti.
0: Tepeng duk pang duk
1: pang. Duk pang duk pang ya.
0: Jadi letak bahasa-bahasanya.
1: Iya. Okey. Siap kak Yana. Lagu apa lagu dapat dah?
0: Lagu ranya Penawar Hati Nurul dari Mustafa Kamal dan Cik Rani kali.
1: Penawar Hati Mustafa Kamal dan Cik Rani. Cik Rani gagak eh mana?
0: Oh kali Cik Rani ya. Picutnya lepu watak.
1: Gaknya mengkarat pecut ronyo ya.
0: Alai hana muhorha.
1: Hana muhorha. Raha menyenoh hana muhor eh ya.
0: Nak muhorha kenal. Yeah. Nak nyanyi-nyanyi kena ke Nurul. Tak duk tengah mereka.
1: Mereka yang nak ya.
0: Nak wapasai
1: leh. Yang kenyal.
0: Melalak punya melalak kan bahasa.
1: Melalak bahasa Indonesia.
0: Indonesia.
1: Apa? Menyo melalak.
0: Muwet-wet.
1: Muwet-wet. Tapi mantap kaim dah dengar punya muwet-wet. Muwet-wet.
0: Kau kata muwet-wet.
1: Merawah. Merawah.
0: Merawah.

0: Merawah. Kayak lu sih cain mau ya pernah dalam cerita Merawah. Kayak Merawah.
1: Ya.
0: Gede.
1: Oke, Kak Yana.
0: Lagu. Kan lagu kolom.
1: Belum, tanya ke Hana aja deh. Lagu lain.
0: Cinta kedeh keno tenglah Jamal Al-Fatah.
1: Cinta kedeh keno dang dulu ya.
0: Apa atap pudu apa konsepnya?
1: Pian dia. Oh, nanti pan konsep wah panjang.
0: Konsep daripada ana umpo pegang nampo judul.
1: Betul. Beres memang.
0: Itulah daripada ya pehek Nurul kenan nyokan jekan ya.
1: Jamal Al-Fatah. Oke, siapnya okay. Kamu rompok.
0: Thank you.
1: You're welcome ya. Thank you. Taban-taban ya.
0: Taban-taban, sama-sama. Salam pun tak ke Nurul, semoga sehat, mendung sekeluarga, berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Yang kata mentamang guna, dekti ni tamang?
1: Dekti ke lo? Tiada mungkin.
0: Dekti dengan ikat-ikat cuan, berat kak ikat. Tuh, warna merah-merah, Haji Nurul.
1: Alhamdulillah ya. Dia tak ada teki.
0: Udahnya ke Kak Ngom Cid, ke Cuk Adun,
1: yeah.
0: Panggil Mak Tulung. Bandung-bandung je lah yang kata menggunakan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, sahabat-sahabat.
1: Sahabat-sahabat.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lebanon. Warihlon, tak dengar lagu yang gelake le... Pak Amri le ya, Buno ya. Pak Amri, Buno gelake lagu dari dari Win Kelana ya, Boh Lamun.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Assalamualaikum. Kabri salam. Gerakan Mandum Tuhan Muda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
2: Yang halangan raya.

0: Malam kemarin lon dua buah lagu kali kita hadirkan permintaan Pak Amri dari Kota Malaka dan Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Kita tambung lo acara Tirebuh Warehlon yang kegepreh balap 86. Halo, assalamualaikum Warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Desmond.
1: Sehat, Amri.
0: Sehat, alhamdulillah. Drone kiban.
1: Amin saji.
0: Ini ada apa Bang Desmond?
1: Kayaknya bawa buka radio. Dengar-dengar nyeru cuak-cuak.
0: Oh, nak kegiatan mula-mula ha?
1: Banwo.
0: Banwo. Okey, siap.
1: Tema aja hal deku, aku tak mau.
0: Tema aja tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagado, kajarin tak pakai dalam tiuroro.
1: Wah, beda bahasa Aceh kayu, Aceh lagi kan?
0: Ya, nyangkanya. Silakan.
1: Menurut kata yang kagado nyonyal. Apa? Ulun kereta.
0: Gimana?
1: Dan ada mbak mbak kata-kata lagi kata. Maksudnya mbak meri-meri orang cikian hanya di hanya perasian di nak.
0: Hanya apa?
1: Hanya mungkin pakai-pakai ni. Bukan mungkin pakai ni bahasa kata ni. Tak mungkin pakai ke lah.
0: Mana nyan nyan itamong je mbak sopan santun Edika je ya.
1: Ya lah betul je.
0: Ya, nya bahasa aji kata-kata yang kajarin
1: tapi. Oh, kata-kata aja.
0: Kata-kata mesti lagi begah buno candin, laga antuk nan.
1: Ya. Kajuta.
0: Silakan Bang Andes.
1: Hanya di ngeureuh.
0: Kajarin dah dengar ah.
1: Kajarin ah, hanya di kajuta. Kajuta nan ada contoh hanya apa pun hanya baca awak aja. Ngetawa tadi kan hana harok tu nak.
0: Hana harok, hana galak ah.
1: Hana harok nyebata terjemah haji. Hana galak tu.
0: Hana harok.
1: Tapi nak. Ngetawa darah tadi ke.
0: Ya.
1: Ngetanya-tanya hanya candin ni macam tu. Cikak lagi, lagi usah lagi. Ya. Cikak ni pakai ni, kali pakainya bahasanya, bahasa Melayu.
0: Ya.
1: Kali pakai ya.
0: Ya, betul-betul.
1: Kali pakai lagi.
0: Ah, okay Bang Desmond.
1: Ya, mantan dulu.
0: Siap Bang Desmond. Lagu apa lagu dah pakai? Tak putar?
1: Lagu Runua. Ya, orangku. Dari
0: ni macam dari so?
1: Hana si banding tu kena.
0: Hana si banding? Menyoh Hana si banding dari Mustafa, nah. Dari Alan, nah. Dari Ridwan Zed, nah. Jamal Al-Fatah pun nak kage tapi.
1: Kage.
0: Tinggal.
1: Iwan tu anu. Iwan S pun tadi.
0: Kiban?
1: Iwan S.
0: Irwan S.
1: Iwan
0: S. Iwan S. Iwan S pe judul ji?
1: Itu judul ini yang tabur yang nak pelelun judul Bungun Selangor dapat tu sebelum Bungun Selangor pulang.
0: Selangor. Lenyan pu salah lon. Nah harapan ha. Cinta sejati.
1: Salah lon macam
0: apa? Salah lon. Yang kamu rupa apa?
1: Kesadaran itu memang tanya manusianya hanya yang sempurna.
0: Betul.
1: Yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wataala. Mandunya tanya.
0: Iya, harus tanya yang pun salah katanya ya, ngaji tanya.
1: Ya betul.
0: Jadi tak koreksi ya.
1: Iya betul. Nyalah tak koreksi tu betul tu. Betul.
0: Betul. Betul. Mandurin nak salah kan?
1: Mandurin nak tanya.
0: Betul.
1: Agak contoh semalam. Nya urut tu memang dia pun kucu. Nyalah terima dah lah. Gua sempurna sih. Nanti dia terima lagu orang temanya Reza dengan Allah baru temu, baru terima. Hanya Reza dari Allah hanya terima. Terima kasih dulu ya.
0: Silakan.
1: Terima kasih kemuru bersama sabi orang tada dan keluarga. Ke Kak Cu, biar puah Nabi Kak Cu, bersama sabi Kak Cu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ke Kak Anji, ke Kak Nana, ke Radhi lah. Ke Rami di Cik Ji ya. Ke Kak Nazar, ke ni. Tapi dah tak ada, ada mak. Dan ke mana-mana juga.
0: Jid, kabar eh. Terima kasih, Bang Desmond.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Desmond dari Montasi. Dilikut Bang Desmond. Kaga perih, Bapak Pedujuan 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan soalnya Nurul Pegahabah.
2: Kak Nina juga.
0: Oh, Kak Nina. Kedah tu tak nyoba ujung. Jadi Nurul hanya Nurul tebah. Hana tak pas jaringan Nurulnya, Kak Nina.
2: Kak Nina lagi. Nurulnya tak pas jaringan.
0: Nyo gadah lem tu Kak Nina. Oh, tengah duduk. Mungkin su radio agak raya bacuk Kak Nina. Kiban? Kiban? Halo?
2: Halo?
0: Yohan aja lah su Kak Nina.
2: Oh, mungkin radio tapi
0: Tapi nya suka Nina hana jelah. Hana dengar dengar ladom raya ladom mugut mencepet ujung. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Kak Nina. Nyo mahan langsung buat tema ya Kak Nina ya. Mudah-mudahan hana masalah bak sule. Silakan Kak Nina kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh kajareng tak pake tiuroro. Nyo su radio pirai ngok Kak Nina. Manteng Kak Nina.
2: Nyo su radio ino kawati
0: ngok. Kawati ya. Aci Kak Nina pudep speaker mahan HP le. Aci Kak Nina pudep speaker HP. Nyo baru laga. Silahkan Kak Nina. Nya su radio karaya demaglai yo. Iya, nya karaya su radio. Kak Nina lagi tolong pemati le ti ajit. Radio. Okey siap. Langsung buat tema Kak Nina, silakan.
2: Bahasa nya bahasa kampung Kak Nina. Menjadi yang hana dipakai le. Lagi mesti lagi tu. Kerja tu dilihat kerja murah. Dia dah leh urun kun.
0: Murah.
2: Ya murah.
0: Murahan petra.
2: Mesti jim lo. Mesti dalam belang hotel tali takro dan no kena nali nali. Jadi nalinya tak cuma darahnya murah kun.
0: Murah. Oh menang.
2: Mesti tak pakai benda tru.
0: Menang.
2: Murah tru. No nali kun.
0: Gecabut nali mana?
2: Kalau pakai nggak mungkin mendung mah. Jadi nali kun kule nali tah nali tem tadinya. Itu lagi rihun musimnya Kak Nina tapi baru dupu RPG berkah nama dupu lagi.
0: Oh nan rihun mesin rindu.
2: Ya itu baru semua Kak Nina dendengnya profit baru Kak Nina ngerti berkah nak ngerti. Mak kampung Kak Nina hana urun kunya.
0: Nyan bahasa awai Kak Nina bahasa Aceh
2: jemun ya. Jadi ada mukho.
0: Yang kita tujuan angkat temanya kan.
2: Kita kan urunnya cek. Urunnya cek. Tapi lo bahasa Acehnya hana kutupu.
0: Yang kenyan. Bacut-bacut kan? Ini tino ke tak.
2: Tapi kita nyona antara kirubuhnya.
0: Tak ingat lagi. Bahasa
2: Aceh lah hana tak tupu. Kan tak tupu.
0: Ya betul-betul-betul.
2: Hana tak tupu. Lain kali pegamandung murah. Jadi Kak Nina nak tahu kali.
0: Okey, hana masalah Kak Nina. Karena murah sama ah. Yang penting karena kan. Saya krek-krek untuk tinggal lelom, tinggal lelom, tak pakai lelom kan? Jadi bahasa adanya hana gedeh menan. Kak Nina lagu
2: pula kata dua ino, ki urang kali berubah bahasa. Bahasa kam jambu-jambu. Nggak tak pegang bahasa Aceh. Kata Modi, iya. Padahal iya nya enggak bahasa Nisa.
0: Nya.
2: Okey nya enggak bahasa Inggeris.
0: Betul.
2: Tak pun bahasa Aceh. Ujung. Bahasa Nisa ngomong bahasa Inggeris.
0: Iya. Kak Nina, lagu apa lagu dah putar Kak Nina?
2: Armawati kali
0: ye. Armawati kawai buno.
2: Nanti lah nanti. Mana?
0: Ya, anak pun ni. Yang lain pegang ni.
2: Anak Sulaiman kali.
0: Anak Sulaiman kalau, berjudul.
2: Cinta membalut dosa, mantap.
0: Cinta membalut dosa, nyokap rompok ber.
2: Salim pertama kali menurut ya sabi.
0: Amin.
2: Selamat iman dunia akhirat siapa kita kita.
0: Amin ya Allah.
2: Dengan kok tunggu. Pak Marsi, Pak Amri, Pak Syafi'i, Isan Badan Biji, Kak Yana di Lambaro, Kak Nur di Pulau Aceh, Kak Yati di Kroya, dan cuma madu-madu menurut.
0: Kak Bere, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece ya, Warehlon ya. Di likut Kak Nina kagak preh bak nemboi 886 tapi untuk tacok hanya tacok ile ya, tak sambung untuk teater. Tak dengar lagu Bang Aun Desmond ile, buno gelake lagu dari dari Iwan Muno ya, pusalah lun.

0: Menanku Marilon, dua buah lagu yang kegelek oleh Bang Desmond dari Montasik ngan Buno Nakak Nina di Gece. Semoga kamu bahagia. Tersambung lom acara Sirebuh Warihlon yang kegepreh Bak Numboi 88. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Syafi'i.
1: Pak
0: Syafi'i, gimana kabar orangnya?
1: Nah,
0: kiban habar ni huronyo.
1: Bagai ni tak kedai kopi yo. Bagai kopi buat kecil awal.
0: Oh ma, Rame inan.
1: Ah, nyamun nyero kamu buat tebi tiga.
0: Di Lam Kawe di Pak nah.
1: Di Lam Kawe mbak.
0: Lam Kawe. Ah, salim ke ngangan we.
1: Masa salagang Lam Kawe mbak kedai ni.
0: Oh, menan. Ya ya ya. Pak Syafi'i, talum ke ngan-ngan Rana Hinan apa?
1: Haa, talum Pak Kecil.
0: Talum ke Pak Kecil. Ya. Pak Syafi'i, nyo karena watek ke Pak Ujung, bacut tu, silahkan. Pak Syafi'i, kibar menurut Rana. Kata-kata, kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh, kajarung tak pakai dalam siuroro.
1: Jawa.
0: Jawa, Jawa, manteng. Manteng tak pakai.
1: Soalnya kaku dia pakai. Kadang-kadang lu saya mau pulang ah.
0: Nyen bahasa Indonesia aja ha.
1: Indonesia lah. Ni pun ni mari dia. Iya. Saya mau pulang dulu ya.
0: Ya ya ya ya. Lainnya? Ila? Lain?
1: Pula apa? Ya. Tanya apa tadi belum mau.
0: Lain belum kira-kira bahasa Aceh yang kajarung tak dengar, kajarung tak pakai dalam tiuroro. Lagi buno kepegah liwari-wari kita nyop kan. Nah, lagi gimana?
1: Ha?
0: Kiban Pak Syafi'i pegah?
1: Ha?
0: Kiban Pak Syafi'i pegah tanya?
1: Awuk jadi tak pakai.
0: Awuk.
1: Bok tua.
0: Iya, awuk kan mantang. Mantang tak pakai. Mantang kain tak dengar punya awuk. Nyo yang kajarung Pak Syafi'i.
1: Ini tendok kan.
0: Okey, siaplah Pak Syafi'i ya. Tendok danca kan nyo.
1: Ya, kuih, rumah, rumah, kuih, rumah.
0: Nyan, baru jara, kuih.
1: Rumah, betul.
0: Menyawai remuk ke, nah?
1: Ya.
0: Ada nyan, nalam?
1: Ha?
0: Nyan mentang, ya?
1: Iya. Mentang pak lo lagi lagi kah?
0: Tak boleh. Hana masalah Pak Syafi'i. Lagu pun lagu dah putar ke Rona?
1: Lagu mana orang nak itik ni?
0: Dumpa nak pergi. Siap nyok kamu rumpa apa?
1: Mohon tanya dengan Tuhan semoga sehat habis tu.
0: Terima kasih.
1: Lama-lama dengan sehat, mudah tapi betul ni yang sangat suci kalau sekeluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih yang marah, ke Ibu Jariah, ke Umi merasa apapun, ke Cik Mat, ke Erna, Mazar, sebelah lah. Ya.
0: Terima kasih ya.
1: Halo, terima kasih je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Syafi'i dari Lam Kawe Warihlon ya, tengah geduk-duk tajangan, tajan Pak Kecik inan ya. Mantan kecik bukan. Pak Kecik awak. Okey, sehat sampai Pak Syafi'i. Dilikot Pak Syafi'i bagi Warihlon yang kena bergabung mantong nawate sekitar 5 minit tu ya. Untuk tak apa saudara sajan RRI Prosa Pro Food Banda Aceh lawan acara Sirebuh. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Jafar. Kiban haba uronyo.
2: Ente dia pantau pantau. Dia kubli nyanyi di nokodan.
0: Oh, nah, ni kan piuh hile ya.
2: Tahai, dia buat pula uno teo tapi.
0: Ya piuh hile. Pajung ucok uro hile kan?
2: Ucok uro dong.
0: Okey, Pak Jafar. Pak Jafar bagah gagat di tinan bah. Ya, bagah pulih ya. Ya, silakan Pak Jafar, tema kita nyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagadoh tak mungkin kajaring tak pakai dalam siuroro.
2: Bila kagadoh.
0: Contoh ji.
2: Hai, menya jamun jadi nak urung kawin nak. Bila nak kawin, yang kalau tu gua ada kecil jiwa macam kaya wobo triendum. Orang yang pegawai tuang, nampung tuang.
0: Tuang. Tengnya betrah. Nyon yang nurut dupa teng yang nampak angkut. Nyon tengnya apa?
2: Yang nampak angkut itu.
0: Itu.
2: Nyon teng o istilah ni tak pernah tu jamu.
0: Jambu.
2: Jamu nyon tak pernah teladang ke untuk buat sama guna. Dari tu hujan tu gauron lagi kan nak pilih.
0: Teng. Teng. Ya ya.
2: Main nak pada kalau lo mah dah bikin dia awan tu.
0: Lagi tenda binan ke?
2: Lagi tenda binan. Tapi ubung pakai.
0: On apa? On ubung.
2: Ubung on meriah nak.
0: On meriah.
2: Budak-budak ada mohon.
0: Mana?
2: Pakai. Main nak pada ada kalau lo mah mandi batin dia. Ini cuyun dari karet.
0: Ya, betul-betul.
2: Dan dengan nyaman tuan rilun.
0: Jut, kabareh. Terima kasih, Pak Jafar. Lagu apa lagu, Noroputa?
2: Lagu India Aceh dari Saudia.
0: India Aceh.
2: Kenapa?
0: India Aceh.
2: Dari Saudi.
0: Saudi Prima. Judulnya memang kamar. India Aceh.
2: Kawan kamar ini, kawan nak karicun, anak.
0: Cedak ule, apa?
2: Jadi mampun tak leh kena run.
0: Terima kasih.
2: Nian ke Pak Mari, Pak John, ke Kak Eli, Kak Inang, ke Habib, Tommy, ke benda-benda juga.
0: Terima kasih.
2: Nama tanah ilun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jafar ya dari Pieng wareh lun ya. Dilikut Pak Jafar Jet Nuro Trimong si Rodu penelpon kena leh lam acara Serabu Hadi Surunya silakan wareh lun. Rod 2260570055 0855 867 8886. Yang kaki tok tok punoh. Mudah-mudahan saya tabe ya wareh lun ya. Kak Nur saknyo nak tok tok hana deh Nuro ya. Kak Nur telepon kelai ya Kak Nur ya untuk tabur gabung lam acara Serabu dan wareh-wareh yang lain Buno naga tok-tok le. Oh kabeh kita mau mandumnya ya. Yang tok-tok dari rumah Kak Rahmi Buno yang karet. Kak Rahmi kita mau kelai ya. Atau mungkin bagi waris-waris yang lain yang kena bergabung silakan ra 2260655 0855 0867 8886. Jadi kita bahas kembali tentang kata-kata bahasa Aceh yang kau mulai jarang tak pakai dalam tiuroro ya waris lon ya. Mungkin menyuka jarang ya. Le sebab je ya karena mungkin hana ke pakai leh kagak pakai bahasa lain atau mungkin ka ya ka hana le barangnya nah bendanya maka ji hana hana le bahasa ji hana ge keun le ya. Jadi lagi ke pegah puno mungkin menyobat rumah Aceh le bagian-bagian dari rumah Acehnya yang hana hana le dengan rumah ino kan ka beda bentuk rumah ji. Jadi hana ge keun le lagi an ya hana ge keun le bagian-bagian ji taban lagi rumah ino menyo jamun napara ya. Nah apa nah tanding ya menyo rumah ino tabuh-tabuh rumah paling nyo na tanding ke pegat ya menyo rumah jaman memang na tanding para yang tempat timpan-timpan barang ya menyo ino kadang mungkin kagak pegat ke gudang ya gudang tabuh ruangan ke paso barang-barang yang han pakai li atau ka jaman yang gemo simpan atau yang ka jarang-jarang pakai jadi han agrupa simpan daripada kengkeng ge simpan lam gudang mana ya menyawai kedua ada tanding di likut Pak Jafar taknya kalau kita mong rat nembui pada jono lima lima. Halo assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya cuknya ci
3: kara-kara apa gitu
0: cuknya ci sehat orangnya kan.
3: Alhamdulillah Nadul.
0: Alhamdulillah cuknya ci nyo langsung buat tema ya.
3: Tiba?
0: Langsung Mbak Dema, karena wate Mbak Cucu itu nyaci.
3: Ya, ya, ya, ya.
0: Silahkan Cucu nyaci.
3: Ini ujung Mbak Cucu kan. Apa nantem di dan dengar on ibu kan, sama ibu dia.
0: On apa?
3: On ibu.
0: On ibu.
3: Dan ibu juga Mbak Kerikan kan.
0: Iya.
3: Ya beli macam nala kan. Dia nyan, bukan lah ingat, bukan Mbak Bisa.
0: Kiman?
3: Bukan dengan alihnya dong berurus. Saya kan ada baru rumah Aceh, kena?
0: Baru rumah Aceh?
3: Tanding.
0: Tanding.
3: Karena analis, kena?
0: Iya. No kau pergi ke gudang aja kan?
3: Talang kan?
0: Talang, talang iya.
3: Berurus doang talang.
0: Talang iya kan?
3: Talang, talang.
0: Talang, talang yang ke?
3: Gantung kayaknya, ini kan juga gantung lepas kekot. Ini kan ada dalam plastik ini, orang ini dari bimba ibu, pun ibu, betapa, kan? Dia berdua tu, dia berbelangong lagi bangun dapur, bangun dengan air, kan?
0: Oh, gelihat ni, Nan?
3: Gelihat lagi, udah gelihat sebab bumbung ini, kena air bumbung sangat-sangat juga, kan? Lagiannya,
0: talang.
3: Talang kan talang, talang.
0: Talang.
3: Talang kan tak ilum bahasa ni.
0: Iya, betul.
3: Dan sebenarnya, no katinya satu.
0: Cepat
3: senang anda terbegali. Mungkin cak cendot.
0: Hah? Kiban?
3: Cak cendot.
0: Cak cendot. Kiban cak cendot kan?
3: Cak cendot kan bahasa gukun, mesti gukun burung kan anaknya. Mental lah.
0: Mental, cak cendok dikecak lagi ya, nah.
3: Cak cendok hati. Menyatakan, jangan dengar hai dengar dia dah pegah. Atau pun tak tebak pegah bahan dan santun kan.
0: Cak cendok ke kena?
3: Bahasa dia kena. Ini orang kata orang, orang kata ingat bahasa kata-kata.
0: Cik lagi ya, Cik Nyaci menyatakan kata tak mau dua lah tu.
3: Alah Tuhan, dah Tuhan
0: cukup juga. Masalah ya.
3: Bahasa pindah cuma ngambil dua nurul ni. Anak orang bukan di kamu kata. Kata wakil pindah dulu wakil di Udu. Pagi terakhir tu.
0: Yang tu pintu orangnya.
3: Ternyata, no kan dia ada anak tu para di Udu.
0: Iya, anak masalah ya. Lagu apa lagu dah buta cik nyaci?
3: Cuma lagu lah. Lagu kan. Lagu. Udara punya anak penuh. Tidak penuh. Rindu-rindu mantang
0: kan? Rindu-rindu Cuk Rani ya?
3: Cuk Rani ya dia
0: rindu-rindu karena Buno kali gue betul Cuk Rani man kata tu acara teroboh ya aja tak budak lah lah ya.
3: Cuma boleh apa Buno dia tapi ya
0: ana masalah silakan salim-salim ke so
3: kok menurut lilai ya kan ya tapi ya saya nanti dengar tamu-tamu ngajak tamu karena Buno hanya tentang para dia buat apa kok dia pasti bahagian tengah laki-laki
0: iya
3: dan cucu dari kita mungkin ampeh mandu-mandua urunyo buang di program tunan naik rapuli budaya tapi walasnya keluarga nama saya lah Nurul nanti tutup lah
0: ada masalah terima kasih Cuk Nyaci
3: sama-sama Nurul assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nyakcik dari Ili penelpon kena leh dalam acara Sirebuh edisi Ronyo ya Warihlon. Terima kasih yang kali bergabung. Kalau dah bahas tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang kagak ada atau mungkin kajarin dah pakai dalam si Uroro Warihlon ya. Lagi kepegah Buno nama Kubeng ya. Yang gepun kepegah Buno le Pak Basri ya di Sigli Kubeng Kubik ya. Ladon ren akan mekubik kubik. Ladon akan mekubeng kubeng. Ladon nak ke kubang-kubang ya. Jadi nyan arti jih warihlon mungkin hanabut ya. Jadi biasa ke pakai mekubang-kubang, mekubeng-kubeng ini you know, rumah kan tajak gede ya lagi kan ya. Nyan mekubeng kan ya. Alih nyan tegecak lagi tegeto. Nyan sejenis ya lagi pegah puno nak si cok cendot ya. Nyan istilah geken mata ke orang yang centil. Centil mungkin payah bacut tak pegah ya. nanya na lagi menyobu karena masa kalau iat gitu ya nahan tanoh mutu ya meia balik itu hujan kau becek le iat sih deh lalu nak ken le iat nak ken le iat mana ya warilon ya alanya na bahasa lom bahasa lagak lagak lagak bahasa Aceh kan kai mantang dah dengar tapi menya canden canden kajarung dah dengar tari mantang kai lah ya nyan arti je cantik ya warilon ya dengan lagi kebegah penolam na remok ya remok kuih nyan memang kajarung dah dengar ya warilon ya ino langsung ke kenjunya jak bak gede ya ya blok kuih hana ke kele jak blok remok ya lenya nyan lagi topleh nyino kenju topleh toples ya jadi bahasa Indonesia ji toples bahasa Aceh topleh ke kan ya padahal na bahasa jaman lom yang ke kan balang ya warilon ya nyan na ke kan lom lagi buno begah semalo ya warilon ya semalo nyan istilah ji lagi menyo bahasa Indonesia pamali atau mungkin hal-hal yang harus ji tanyo hindari ya hal-hal yang hana etis nyata pubut menan ya hana get yang temalo kan ya alihnya warahilon na lam bahasa Aceh lom lagi kaim ge sebut mesyihu hana mandureng mupom pe arti mesyihu ya padahal mesyihunya na lam lagu-lagu Aceh Aceh mesyihu ya Aceh makmu jaya terpandang nyan arti ya. Tapi menyolam tiuroro menyogekeun oh nanggro ino ka maju ya jamannya jaman maju jaman mesyuhu ya menyo pakai bahasa Aceh yang mesanut yang agak klasik macut ya lenyan warehlon lagi begah lom teung muno ya teung na tenda lenyan meja meh geukeun jaman ya menyo ino kan kaim ke meja ju anahan na metu menyo lubang ruak-ruaknya mantau-mantau lah ya mantong kaim dah dengar ya lam ruak lam ruak alanya na gebegah lamuno gameng ya warihlon ya hanya gameng tu perasaan kadanyo lagi kosong na lagi hana fokus lagi hana ya apa yang kena pegah ladom tua ya dan ladom tahu ya gameng ya warelon ya hana fokus geranyuan lenyan na gekelam lagi kaos kaki stoken gatut ya menyo bahasa Aceh jaman geken gatut lenyan rehi ya warelon ya lam bahasa Aceh na rehi na geken rehi na geken rehi nyan istilah untuk mete tapaget anyaman lenyan na kurang rapat warihlon ya kurang rapat sehingga na celah di tengah-tengahnya deh celah aja nya rehi akan jarang ya istilah aja untuk lagi melubang nan ya melubang rehi alanya lagi menyo panggilan warihlon lagi tak pegah puno na cut cut kak cut dek cik ya hanya istilah untuk kak atau untuk orang yang tatuakan lagian ya untuk cut kak cut da cut po cut ti ya kakak menan ya istilah aja ya alanya menyo ya cik menan ya menyo kajik ya menyo posisi ji kalau lebih tinggi lom ya warihlon ya lagi begah puno nasyid ipar parui kan ya parui nyan untuk adik ipar warihlon ya tapi untuk kak ipar atau bang ipar ge kenji te muda warihlon ya alanya pulau lelah ya menyo bahasa-bahasa Aceh yang mungkin kajarin tak pakai lawitnya.

0: Le bahasa-bahasa halus lah mak, bahasa Aceh. Menan ke warilon kalau dah bahasa ronyo tajan wari-wari kita nyo na Cik Mat bunuh-bunuh dari kawasan Lambaro ka Inong di Lamreng na Kak Rahmi di Codli na Pak Saptari Oi Aceh Jaya Bang Basri di Sigli Pak Isan dari Padang Tiji Pak Amir Mahmud Bang Amir Mahmud di Woyla lainnya na Wak John di Gile Genting, lainnya Kak Eli di nama Cik di Lam Arah. Nah, Kak Eli pagi ya. Nah, Pak Amri Kota Melaka, Kak Yana Lebanon, Bang Andesmon Montasik, Kak Nina di Gece, Pak Syafiqi di Lam Kawe, Pak Jafar di Pieng, Cut nyak Cik tanya dari Ili. Wareh lon rodok ile acara tireboh edisi uronyo. Semoga di kesempatan uke menyonat bahas lom masalah tema-tema bahasa Aceh yang kamu lagi gadoh, yang kamu lagi jarang tak pakai, yang ka tak ingat uronyo. Semoga betah pakai ya tiroro ya. Dan ya menyona uke tak catat ile. biasa menyewate tanggapi tema memang duo, tapi menan kalih tak tanggapi tema, tatuk telepon yang baru tinggal dikrek-krek ya. Tak catat ile untuk tak pegah lah mate. Nah, acara serbu uke dengan tema yang sama. Karena temanya pasti akan diulang-ulang warih lah ya. Untuk tak ingat kembali bahasa Aceh yang kamu lagi jarang tak pakai. Nurutuk ile tirebuh edisi uronyo. Terima kasih warih memandung.
1: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa, back to over.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
1: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Terima kasih Warihiloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.12 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihilon, untuk Anda dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan. Baik Anda yang baru saja bergabung bersama kami atau mungkin yang sudah dari tadi selalu setia memantau RRI Pro 4 Banda Aceh. Semoga selalu sehat dan bahagia dan terhibur juga ya. Untuk Anda apapun aktivitasnya di siang hari ini, semoga aktivitasnya lancar. Untuk Anda yang sedang beristirahat, mungkin sudah lelah ya menjalani aktivitas dari pagi, selamat beristirahat Warehlon, selamat menikmati hidangan makan siang. Untuk Anda yang makan siang di siang hari ini ya, atau mungkin Anda yang menjalankan diet diet itu bukan berarti tidak makan ya Warehlon ya, tapi makan porsinya dikurangi begitu ya. Warihilon, tetap jaga kesehatan tentunya, karena kesehatan mahal harganya ya Warihilon ya. Banyak orang yang ketika sakit apapun yang diinginkan hanya sehat ya, bahkan diberikan apapun juga tidak akan diterima ya Warihilon ya. Harapan mereka hanyalah sembuh ya begitu ya. Dan Warihilon tetap bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh, karena di siang hari ini masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, Anda masih bersama saya Nurul Juminta untuk edisi hari ini hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Warihlon, saat ini sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, Warihlon, kami menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang Warihlon, dan selamat mendengarkan siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga Anda selalu bahagia dan sehat, juga terhibur dengan program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, Warihlon, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk Anda yang siang hari ini mungkin sedang menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, semoga keluarga Anda selalu diberikan keberkahan dan ketenangan di dalamnya ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Warihlon, dimanapun berada, baik Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat menuju ke tujuan Anda. Dan kami ingatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu surat-surat maupun kelengkapan kendaraan Anda, supaya nantinya Anda sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kendala apapun. Untuk Anda yang di siang hari ini sedang mencari rezeki, semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah ya, masih di tempat kerja di siang hari. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam rezeki Anda sehingga bisa Anda bawa pulang untuk keluarga tercinta di rumah. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi, dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon pamit undur diri dari ruang Indra dengan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan semoga Allah berikan kita umur panjang, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali bersua melalui udara. Anda dimanapun berada, juga semoga diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga kesempatan untuk kembali bergabung di program-program kami. Nurul tutup perjumpaan kita edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

program sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ, Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Hence, bukan Kak Hence.
1: Hence.
2: Oke.
1: Oke.
2: Kita kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Penyanyi, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hence ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Ria ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya.

0: dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada
2: di Jakarta. Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya tuh yang sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Kita kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan.
0: Iya.
1: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik. Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih jadi
0: iya, siap.
1: Sampai ya pendengarnya dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya.
1: Lia.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional, kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Gimana?
3: Halo, Panjo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Ya, saya harus bicara budaya dalam konteks internasional itu, mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor, barang kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 305

50 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
2: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
3: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metrik ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi

Lamujin. Ya bunda pada hai segalam cu uro segalam luhu mantong tegar ha uro yang kemenan warilan hana satangka ke gebir rezeki le po Allah ni ba uro nya menanci ude warilan hana mungkin tanyo lam susah tapi hana mungkin lam sagasin tapi menyukai mudah-mudahan dan tak usaha bak sabah wate pasti mudah.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Waktunya Kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apa belah lewat lepas kerumunan warta Indonesia Barat warta yang kita miliki sama dengan warta orang lain miliki sama-sama 20 jam tapi

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
2: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexplate, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
3: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
2: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warihlun para pecinta Pro Dangdut dimanapun anda berada di seantero Nusantara dan juga dunia. Nyanban ya. Senang sekali bisa menyapa kembali saya Rais Alfata untuk edisi siang ini, menemani dan siap sampai akhir sampai nanti ya. Oke, sebagaimana biasa di line 0651470555 dan line WA 0811671386 kita buka Bro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bro Dangdut. Siapa dan di mana? Oh, Bang Isan di Padang Tiji. Ya, apa kabar Padang Tiji, Bang Isan? Oh, belum hujan lagi ya? Belum. Oh, kita di Banda Aceh sudah hujan tadi sebentar. Oke. Ya, Bang Isan, kiban sehat di Padang Tiji? Alhamdulillah. Puna panen di Padang Tiji, Bang Isan? Balik semeko. Oh, boleh. Betul. Ini yang kepen. Ya, kalau kami yang laki-laki ini seringnya malam sama subuh. Huh? Betul. Ya, Bang Isan mau request lagu apa nih? Alisa, apa judulnya itu? Sudah tahu aku miskin, kau ada lagu. Oke, baik Alisa ya, sudah tahu aku miskin. Kalau belum tahu gimana, Bang? Kan kadang-kadang CEO yang menyamar nanti kan. Baik, ada yang mau disapa nih, silakan Mas Isan. Kecil kah?
2: Kau suara kita di sini.
1: Sudah, belum. Sudah. Okay, baik.
2: Mungkin itu aja apa nih?
1: Baik, terima kasih.
2: Karena sebenarnya kan 5 orang nih katanya kalau salam di Bro Dangdut. Itu 5 orang salamnya gitu kan?
1: Iya, betul, dibatasi ya. Ya,
2: sudah selesai Bang Rif.
1: Oke, kali.
2: Oke. Selamat tugas, Bang Rif.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabah muluah ya. Terima kasih Bang Isan sudah mampir-mampir di kita di Padang Tiji. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Kak Zuzu.
1: Kak apa?
3: Zuzu.
1: Hah, Zuzu?
3: Ya, oh. Agak moncong sedikit mulutnya.
1: Zuzu. Oh, Zuzu.
3: Nah, kalau enggak muncul enggak dapat namanya.
1: Enggak dapat. Oh, manyo peta Murnola Hijaiyah ini. Iya. Apa kabar Kak Zuzu?
3: Ah, coba kita itu.
1: Zuzu.
3: Alhamdulillah kabar baik. Tapi ada muncrat loh tadi.
1: Oh, ada muncrat dikit. Aduh, mengkilas lidah nih kalau kita sebut nama Kak Zuzu.
3: Lidah agak di apa di kena gigi gitulah.
1: Makanya betul-betul nih harus belajar hijaiyah lagi nih. Gimana Kak Zuzu, sudah makan siang?
3: Alhamdulillah udah dong.
1: Apa kawan nasi, Kak?
3: Kawan nasi? Hari ini apa tuh namanya, sambal lado.
1: Oh, sambal lado.
3: Kayak Ayu Tinting.
1: Lagu Ayu Tinting ya. Sambalado, sambalado.
3: Ya, jangan besar ke alamat jangan.
1: Alamat palsu. Apa kena mau request lagu sambalado juga nih hari ini?
3: Jangan. Jangan, dia cak baju sambalado dia cerit
1: dulu. Oh, sambal belacan enggak?
3: No, jangan cak sana.
1: Belum ada lagu sambal belacan ya?
3: Ada, rencana harusnya kita kan

0: tercipta untukku, kau bukan tercipta untukku
1: aja. Oh, kau bukan tercipta untukku. Oke, kau tercipta bukan untukku ya. Ada atau ada lagu yang lain mau Kak Zuzu?
0: Lagu apa?
1: 20 leplu.
0: Kirain lagu bangkit dari kubur.
1: Baik, salam-salamnya buat siapa Kak Zuzu?
0: Oke, okay. Oh ya, belum kenal nih. Ini siapa namanya?
1: Ini dengan Rais.
0: Oh, Bang Rais.
1: Iya.
0: Soalnya nongkrong di sini.
1: Nah, kami pemain cadangan masuk waktu pemain inti sedang sakit kan?
0: Oh, ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada cadangan ya. Oke lah, buat Bang Rais. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat lah. Ikannya tadi di situ ya. Alhamdulillah ya, kami belum terus. Halo?
1: Iya, terus?
0: Doa itu buat Baisan tadi sempat suaranya kayak dalam kaleng tadi ya. Buat Kak Yana di Lembaru, buat Kak Ina, buat Kak Eli, Kak Nur, dan buat semua-semua aja.
1: Oke,
0: makasih banyak.
1: Iya Kak Zuzu.
0: Zuzu, permisi dulu ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Kak Zuzu and don't go anywhere Warihlen. Kita akan kembali setelah dua tembang berikutnya. Sudah nyantol ya. Alisa, sudah tahu aku miskin, dan Nela Karisma, kau tercipta bukan untukku.

0: Iya, masih bersama Dangdut di Perumpat RRI Banda Aceh. Dan Warilan, kita terima kembali telepon di sesi yang kedua ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rais.
0: Iya.
1: Apa Dangdut? Kabar? Dangdut adalah kita.
0: Nah, kalau nggak ada nggak bisa masuk nih, Kak Yana.
1: Siapa salah? Siapa salah nggak bilang Prodangdut?
0: Udah.
1: Kan Pak Yana yang bilang Prodangdut, marah lah. Rais yang jawab, Dangdut adalah kita.
0: Oh, nanti udah balik ya? Oh. Nggak apa-apa, sekali-kali boleh.
1: Jangan sekali-kali ye. Kalau ada sekali-kali nanti ada dua kali lagi.
0: Gimana suasana alam baru Kak Yana? Masih hujan di sana?
1: Ini barusan hujan, itu udah berhenti. Ini lagi naik lagi bendungnya.
0: Oh.
1: Tapi bendungnya daerah Rais tuh ada hujan nggak tadi situ?
0: Kami udah tadi, kami sudah awal sekitar jam berapa ya? Jam zuhur tadi.
1: Ada juga di sini, ada juga kencang juga kan. Barusan nih hujan lagi lagu tadi hujan ini udah berhenti, ntar lagi hujan kayaknya lagi nih.
0: Yang penting kain sudah diambil ya.
1: Oh udah, nggak boleh kain hujan nantar flu dia.
0: Minum Mixagrip.
1: promosi berapa dibayar tuh?
0: Lumayan lah, boleh buat kita panggang ikan nanti.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, Kak Yana mau request apa nih?
1: Karena hujan-hujan kayak enak yang musik-musik kayak si apa Juju tadi minta ya.
0: Apa tuh?
1: Terdiam sepi aja deh.
0: Terdiam sepi dari siapa tuh, Kak?
1: Minta Alfia kalau enggak salah Kak Yana. Iya kayaknya.
0: Terdiam sepi. Kayak mana coba sikit.
1: Terdiam sepi.
0: Kan terdiam diam, ya, sepi kan? Ya.
1: Diam sepi, nggak usah ngomong, nggak usah ketawa gitu kan. Apalagi nyanyi gitu.
0: Terdiam sepi ya, baik.
1: Salam pertama buat Rais, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Karena kalau super dua nggak sehat, susah juga super satunya ntar.
0: Itulah.
1: Muwe-we super satu cari super serau kan.
0: Anak jajak meton ya.
1: Ijak-ijak motor, tidak ijak motor ijak toh. Suuuuh ijak toh kan punai dalam mana itu pula-pula kan.
0: Iya, oke, salamnya buat siapa nih Kak?
1: Terus buat, sudah bercampur bahasa Aceh nih ya. Prodangdut gak boleh sebenarnya. Terus buat Isan tadi, buat Juju juga, buat Dekti, buat Cik Mamat. Masa Cik Mamat, supernya lain nih, super malam, super patas nih. Super LR2.
0: Ini supir
1: patas.
0: Patas nih ya.
1: Led malam kan patas kan.
0: Betul.
1: Terus buat Kak Eli, Kak Inong, buat semuanya jalan terus ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Rais.
0: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Kota Banda Aceh kembali disapa oleh Grimis ya. Grimis yang mengundang. Ini salah satu judul soundtrack lagu apa ya? UKS Exist ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikut yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Barasi.
0: Halo, Dangdut.
1: Dua lagi,
0: Cel. Dengan siapa dan di mana?
1: Ini dari Kak Nur di Pulau Aceh.
0: Oh, Kak Nur Pulau Aceh. Oh, ya. Man. Apa kabar Pulau Aceh, Kak Nur?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Tapi hari ini ada hujan, ada angin.
0: Oh, kuat hujannya di sana?
1: Enggak, dia ada semen angin yang kencang kali.
0: Oh, angin.
1: Iya, lautnya ada apa? Air lautnya menggelembang-gelembang.
0: Ah, nyempen. Ya. Itu taruh bro Kak Nur je, biar anginnya enggak kuat.
1: Iya.
0: Sudah makan Kak Nur?
1: Sudah.
0: Sudah. Apa kawan ya. Nasi ini?
1: Kawan nasi ada ikan tongkol. Ada lado, itu aja.
0: Oh, enak kali. Banyak ikan di pulau, eh?
1: Ada yang banyak, ada enggak, karena angin kan orang itu enggak pergi jauh.
0: Oh, kalau angin enggak ke laut. Wah, enggak, jadi enggak bisa dikawi.
1: Bisa, tapi ini enggak gelombang nih. Ada buka tadi.
0: Oh, oke, baik. Kak Nur mau request apa nih?
1: Cincin ya.
0: Hah?
1: Cincin ya. Cincin dan dia. Ada
0: judulnya apa?
1: Cikini.
0: Cikini gondang dia.
1: Ya.
0: Cikini ke gondang dia. Punya siapa nih, Kak Nur?
1: Apanya?
0: Siapa yang bawa lagunya nih?
1: Enggak tahu lagi siapa yang bawa.
0: Oh, oke. Okay. Pokoknya Cikini ke gondang dia ya.
1: Iya.
0: Ya, nanti payah ada lagu lain, Kak Nur. Nyanyi lagi lagu ini.
1: Kenapa juga?
0: Pasar enggak Aceh boleh. Ke Pulau Aceh.
1: Aduh.
0: Baik, wassalam-salam Kak Nur, silakan.
1: Salamnya buat para semoga baik selalu.
0: Amin.
1: Berkah selama iman ya cerah keluarga sampai kita bisa ya.
0: Iya.
1: Buat kaki, buat kacu, semoga kacu sehat selalu di rumah. Buat di Nurum, buat Yana yang baru. Buat Firman, buat Bujaria, buat Tatiana, buat Erna, buat Bambang Suri, buat semua ya.
0: Oke. Okay. Ya, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, terima kasih Warilan dan kita nikmati dulu kembali dua request lagu dari Vita Alfia dan Cikini Gondang Dia dari duo Anggrek.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya baik, warilan kita buka kembali line telepon di 0651470555 atau 0811-6713-886. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana nih? Halo.
2: Iya.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Oman KPI.
1: Di?
2: Iya. Iya.
1: Dengan
2: karena dengan suara... Oman.
1: Dengan Oma.
2: Iya, di KPI.
1: Di chat ke Eng.
2: Iya, Rai.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik, apa kabarnya nih?
2: Baik, Alhamdulillah
1: sehat.
2: Iya.
1: Di Cerkung bagaimana suasananya?
2: Tadi hujan.
1: Oh, sudah sudah selesai hujannya.
2: Tadi.
1: Oh, tadi.
2: Iya.
1: Iya. Ini enggak.
2: Ya.
1: Ya, di Cerkung bagaimana, sudah selesai semekoh padi belum?
2: Sudah lama itu, sudah sebulan.
1: Oh, sudah semula lagi.
2: Iya, enggak belum, baru apa ya? Baru baja.
1: Oh, baru baja. Iya. Jadi sambilan baja sawah mau request lagu apa nih?
2: Lagu terserah banget ya.
1: Oh, terserah ya, baik.
2: Ya,
1: nah, mau salam-salam boleh.
2: Salam, suka Aniana, suka Ani, suka Elin, suka Imam. Untuk Bang Suli, untuk semua semuanya di mana saja berada ya.
1: Oke, baik.
2: Untuk berlaku dengan pihak lain, selamat bertugas, sihat selalu, selamat iman dengan surat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana nih?
3: Utita ya, Rai.
1: Oh, Utita ya.
3: Betul.
1: Ya, sehat loh Utita ya.
3: Kurang.
1: Oh, kurang.
3: Kurang seangin.
1: Oh, kurang seangin.
3: Angin apa dulu banyak ya?
1: Angin apa nih? Angin merah, angin biru, atau angin...
3: Pokoknya burem warnanya, nggak salah berkabut.
1: Aduh, Tita ya.
3: Perjuangan kita masuk ya, dualan dibuka hari ini, ampun deh.
1: Betul, banyak beda yang ngantri Tita ya. Ya.
3: Betul.
1: Iya, Tita ya, mau request lagu apa, ayo?
3: Pingin request Mati Aku dari Tuti Wibowo.
1: Mati Aku Tuti Wibowo.
3: Ya. Untuk nggak mati saya, Tuti Wibowo biar aja.
1: Oh, biar Tuti aja ya. Yang penting bukan kita ya.
3: Kita bakal nyusul kali. Entah kapan.
1: Oke, okay, mati aku ya.
3: Betul.
1: Mati Aku bersama Tuti Wibowo. Baik, kita ya. Mau request.
3: Baik.
1: Mau sapa-sapa silakan.
3: Baik, terima kasih buat yang sudah lewat barusan, ada Oma, buat Kak Eli, buat Kak Yana, buat Kak Hayati, buat Cik Mat, dan buat Kak Anis, semoga sehat semuanya. buat Rai selamat bertugas sampai tuntas.
1: Makasih.
3: Sehat badan murah rezeki. Bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Amin, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais. Kabar baik Rais. Siapa Rais Sinar sehat? Program itu adalah kita. Iya, gak lupa pernah dulu pernah waktu tema apa tuh tema yang orang lagi yang dari ya. Iya, pernah ya, sama Rais saya itu. Ya ini minta lagu Bambal Diri apa tuh lagu yang hitam manis siapa yang bawa tuh? Iya, itu judulnya. Rapi kah?

0: Georgia. Ya, salam buat Rais, bahasa selalu Rais ya. Itu tadi Kak Nur, Kak Nalam Baru, habis itu Cik Man, Uma tadi. Siapa ada yang tadi siapa?
1: Barusan Cik, ada Utitaya. Utitaya.
0: Utitaya, nah Utitaya, Rais semua-semua aja ya. Ya, itu aja Rais.
1: Baik, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warihlan pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Kita close ya sesi terakhir dalam Perudanduk untuk edisi kali ini. Dan kita nikmati 3 tembang yang sudah dipinta dari Ayu Ting Ting nih. Nah, ini Oma ya, itu Ayu Ting Ting featuring Kerencem dari Turki, Apalah Cinta. Lalu ada Hitam Manis dan Tuti Wibowo, Mati Aku.

Satu single hitam manis sore Lon sudah menutup suara kita untuk edisi kali ini dalam Prodang 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rais Alfata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
2: Aye, pakai jas hujan kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
1: Unde, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deras. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang lu.
2: Oh gitu ya, Pok.
1: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih, amit-amit.
2: Jangan sampai deh, Pok.
1: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
2: Iya deh, Pok.
3: Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan karifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Apa dah lanjut, Kak?
5: Pak Kondek, Gang?
4: Ya, cut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
5: Pertemah gelake syarat, pergi ulo motor Pajero Sport.
4: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bete.
5: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kang kadilah.
4: Ya, tamur nobut, betilah dudoh.

0: Metro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lu dengar don ke Pulau Lampau drinknya?
3: Betul Bang Din, lu ke Pulau motor hansip peng makanya lu ke Pulau Lampau drinknya.
2: Kepa ni Pulau Bang Man, Lampau drinknya aset bagi drone. Jino buah drink cukup mahal. Dari hasil panen buah drink mantang kajet ni Pulau motor. Pek ni Pulau hai Bang Man, orang lain rame tengok minta Lampau drink Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, ya. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu blo tu mah.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyhur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: gente, a ver.
1: Ya, oh, hola. Ya. A ver, chau. No, ya,
2: qué bien.
1: Hana berehlinyo. Proposal tanya tidak saja.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacut, jid tak sabar.
1: Bajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandung, mandung tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dalam kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi dalam proposal. Kebanjaran.
5: Yang kita coba program jalan likur mulai mana kerana yang nak tak usaha bagi si rukuk geron khusus
1: tak korupsi nan tabah kena sekat nyan kalon lun putamong mendum hak anak muda nan anjir merangau tingkat tak ada dengar lun nanti eh.

0: Rp36.000 serta telur ayam 1 papan seharga Rp40.000 dengan total harga 1 paket sebesar Rp165.000. Melalui program ini, pemerintah Kota Banda Aceh berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PMK Aceh Besar dorong peran Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah kerja PMI Provinsi Aceh tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Hijrah Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut dan menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis sejak awal kemerdekaan Indonesia, serta turut menyoroti pentingnya penguatan kembali organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3: Organisasi ini semata-mata untuk kemanusiaan, membantu saudara kita tapi itu yang sedang berjuang, yang
2: Ketua PMI Aceh Murdani Yusuf menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus seperti pelayanan darah serta penanganan korban konflik dan pengungsi. Pihaknya turut mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Lok Sumawe masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Sumawe mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama Bapak Salahuddin SST MSM di mana beliau merupakan Kepala DP3AP2KB Kota Lok Sumawe. Hari ini Pak, kita dengarkan langsung tadi Bapak saat pembukaan. Jadi banyak ternyata kekerasan terhadap perempuan ini Bapak ya. Berbicara masalah kekerasan pada perempuan. Dalam hal kegiatan ini Pak, apa Pak kegiatan yang kita harapkan Pak?
5: Ya, terima kasih Bu. Jadi pada intinya kegiatan kita hari ini adalah melakukan koordinasi bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Mora 1 ini dalam rangka kita mewujudkan bersama-sama yaitu Lok Sumawe menuju ramah terhadap perempuan dan anak. Jadi kegiatan kita ini adalah satu gerakan bersama. Jadi bagaimana kita

0: kekerasan terhadap anak juga meningkat. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama. Itu yang melapor ya, yang melapor ke kita, karena kita di sini saya himbau kepada masyarakat, kita di sini di samping kita ada UPTD PPA, jadi di bawah dinas kami ada UPTD, yaitu UPTD PPA itu pelindungan perempuan dan anak. Jadi semua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilaporkan ke kami. Bisa dilaporkan ke kami. Kemudian juga saya sampaikan, ketika dilapor itu transport juga kita berikan kepada masyarakat sebagai korban.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Salahuddin, di mana beliau menghimbau agar mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih, kita kembali ke studio.
2: Dari Samudra Pasir Jawa Utara, kita menuju Malabo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat sosialisasi tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR pada pelajar sekolah. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat memberikan sosialisasi tentang penyelamatan diri kepada para pelajar di SMP Negeri 2 KW16 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi kebakaran maupun situasi darurat lainnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan edukasi sejak dini sangat penting agar para pelajar memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya kebakaran dan juga cara melakukan pencegahan dengan menggunakan alat pemadam api ringan serta bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi keadaan darurat bencana itu. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diberikan materi mengenai penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, teknik evakuasi, serta langkah awal penanganan kebakaran sederhana. BPBD Aceh Barat berharap dengan kegiatan ini merupakan sekolah sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Ate Banggalang, Kabupaten Nagan Raya gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betung Atuh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
5: Tiga tu dong harap bak pemerintahan tolong izin yang kebijakan dicabut. Dia yang mengharapkan. Jadi baik galak berpudut kamu ke mana pudut, ke mana laga.
4: Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Ate terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar, memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Atuh dapat dibatalkan. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
2: Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan.

0: Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
1: Rumah sakit Datu Beru Takimun tetap melayani dan menerima saudara datang berobat ke rumah sakit Datu Beru. Situ kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara-saudara semua, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke rumah sakit Datu Beru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
0: Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menambahkan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Komandan Kodim 119 Benar Meriah resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru yang rampung dikerjakan selama 20 hari. Camat Bandar sebut jembatan tersebut penting untuk memulihkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
3: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah. Jembatan Aramco tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari sehingga sempat dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya menuju jalan XKKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Aramco, Dandi menyebut pihaknya juga membangun jembatan Bailey dan jembatan Perintis atau Gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi.
4: Saran masukan, semoga apa yang sudah dibangun bersama-sama gotong royong ini bisa intinya bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya yakin mungkin keterbatasan kami membangun ini kan mungkin ada kendala-kendala banyak, Pak. Yang tadinya mungkin bisa dua hole atau bisa lebih besar, tapi karena memang keterbatasan ini saja sasaran dan anggaran, jadi kami bangun yang se efektif mungkin.
3: Bulan ini timpalnya, pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Aramco di Kecamatan Wih Pesam. Sementara itu, Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Aramco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga.
5: Maka setelah terlaksana dan diresmikan Bapak ini, jembatan ini sehingga masyarakat dapat pulih kembali ekonominya seperti biasa dengan akses yang lebih mudah.
3: Pantauan RRI, masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Benar Meriah terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Aramco yang dibangun TNI itu rampung dan aman untuk dilintasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhut Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking bagi guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri saat mengajar maupun berbicara di depan publik. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
7: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan profesional. Kegiatan tersebut diikuti guru TK se-Kota Sabang dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh, Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT. Ketua IGTKI Kota Sabang Umi Daroja mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru TK yang belum berani tampil memimpin kegiatan maupun berbicara di depan umum.
8: Saya melihat fakta di lapangan, mereka belum memiliki keberanian. Bukan guru-guru saya juga, teman-teman kebanyakannya. Teman-teman guru-guru TK di Kota Sabang, setiap ada peluang di kepanitiaan, selalu menolak. Saya gak berani jadi ketua panitia. Nanti udah laporan, bukan lagi ini. Kalau gak jadi MC, gak berani juga. Mungkin dari apa ya pengalaman itu, ya fakta yang kita lihat itu menjadi motivasi saya untuk membuat kegiatan ini.
7: Ia menilai kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki guru TK karena setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang tua. Selain membantu proses mengajar, teknik public speaking juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan penyampaian pesan kepada anak didik. Sementara itu, pemateri pelatihan Wahyu Rezeki menyebut guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena menjadi contoh bagi anak-anak maupun masyarakat. Menurutnya, berbicara di depan anak-anak justru membutuhkan teknik khusus karena karakter anak lebih aktif dan mudah berubah fokus.
9: Guru ini kan dia tidak hanya berbicara di depan anak-anak, tapi juga berbicara di depan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, hari ini kan menjadi pembicara di depan anak-anak itu sebenarnya lebih sulit daripada kita berbicara di depan orang dewasa. Karena anak-anak itu dia lebih labil, dia lebih jujur. Nah, kalau dia tidak suka, maka dia juga tidak suka. Maka perlu teknik-teknik yang khusus.
7: IGTKI Kota Sabang berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun mental percaya diri guru dalam berbicara di depan publik. Para peserta juga diharapkan terus berlatih dan berani mencoba sehingga kemampuan komunikasi dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Konflik warga Desa Cepu, Kota Sepuluh Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
10: Puluhan warga Desa Cipu Sebelu Salam, Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa.
11: Ini dari Senin kemarin, sampai ini hari Selasa. Jadi ini dikari, tingkat wali kota aja berani perusahaan ini dikari, apalagi bagaimana di sini.
12: Jadi untuk tuntutan hari ini?
11: Tuntutan hari ini masyarakat melakukan itu karena ada, nggak ada tindak lanjutan daripada perusahaan ini. Nah, yang katanya di situ dikeluarkan pula kontribusinya terhadap desa. Yang memberikan kontribusi itu ke pemerintah desa baik di kas desa. Jadi beda surat kita yang sampaikan perusahaan, beda surat yang diluncurkan sama dari perusahaan kepada masyarakat.
10: Dengan tersebut, Humas PT Bensuli Netap Ginting mengakui, mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Neta menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim dinas lingkungan hidup dan kehutanan atau DLHK Kota Sebu Salam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar.
13: Dengan terhambatnya daripada apa ini aktivitas perusahaan ini, maka akan terganggu kepada sistem yang lainnya seperti penggajian karyawan dan sebagainya. Tentang manfaat daripada perusahaan ini yang bapak-bapak perlu ketahui adalah Yang pertama, untuk karyawan itu ada 29 orang. Ada 29 orang mulai daripada tingkat pimpinan pabrik sampai kepada tingkat bawah. Dan ada di luar daripada itu, yaitu bongkar muat, itu ada 121 orang. 121 orang, satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah berkisar 121 juta. Maka terjadi tindakan daripada menghalang-halangi usaha ini, kalau menurut kami, ya akan merugikan ke semua pihak.
3: Selain itu, Netam juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya, aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa bahan baku. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-adatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, ya saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: tentang kebersihan ulun sampaikan, wajib hai rakan tapubut bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba, untuk generasi muda habanya ulun putro. Gelanto ulun beri haba secara langsung, dengarkan ulun secara bersama. Di kampung Jawa sampah menggulung, dumbruh melambung, oh angin tegar. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung, tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Now it's coming up to you. Feel it and take the song. This is the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Take it out.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucu. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, gak ada uang. Jatuh entah di mana.
2: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Brief lekah bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama kita sambil menunggu salat Isya, kita pasangkan niat i'tikaf kepada Allah dengan cara mendengarkan sedikit nasihat-nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita bersama, dan juga oleh pengarang kitab ini yaitu Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tarikh At-Tabari. Sebelumnya kami mengulang sedikit penjelasan yang telah kita bahas pada malam yang lalu, bahwa pada malam yang lalu kita sudah sedikit membahas terkait tentang kekekalan waktu yang konsepnya diambil oleh orang-orang terdahulu, yang pada dasarnya bahwa kekekalan waktu itu adalah semata makhluk, yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaum muslimin, ini perlu kita pelajari, sebab kita hidup di dunia ini di zaman kita sedang berperang dengan ideologi. Kalaulah dulu kita berperang kaum muslimin dengan kaum musyrikin, berperang nyata di lapangan yang luas, tapi hari ini kita berperang dengan ghazwatul fikri, pemikiran atau peradaban. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang beberapa kelompok yang meyakini waktu materi itu adalah kekal. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada beberapa kelompok yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa zat materi dan waktu itu kekal. Di antara kelompok-kelompok itu yang kami temukan catatannya adalah filsuf yang bernama Aristoteles, dan nanti kita juga akan temukan satu kelompok di Eropa namanya Stoikisme. Stoikisme itu adalah kelompok yang meyakini bahwasanya filsafat pada abad kedua itu merupakan filsafat mutlak, yang meyakini bahwa adanya kekekalan waktu dan kekekalan materi. Dan satu lagi yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu adalah kaum Zahiriyah. Jadi malam ini kita tidak bahas panjang tentang kaum Zahiriyah, tapi kaum Zahiriyah ini sudah diputuskan oleh para alim ulama dan para sultan kerajaan Aceh Darussalam sebagai kaum yang dilarang berada di tanah Aceh. Salah satu tokoh yang membahas tentang kaum Zahiriyah ini adalah salah seorang ulama yang hidup pada masa Sultan Iskandar Sani. Beliau adalah Syekh Nuruddin Arandiri. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, malam ini kita akan masuk kepada bab al-qawlu fid dilalati ala anna Allah azza wa jalla al-qadimul awwalu qabla syai. Tidak ada yang kekal yang hidup selama-lamanya melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan baik-baik konsep ini, kalau kita sesama orang muslim mungkin tidak menjadi perdebatan. Ketika salah seorang saudara kita menyebut bahwa Allah itu kekal, mungkin di antara kita tidak menjadi perdebatan. Namun hal yang seperti ini akan menjadi tantangan yang ditentang kalaulah kita berhadapan dengan kaum Darwinisme, komunisme, yang juga nanti ada pecahan dari kaum Darwinisme yang disebut dengan ideologi evolusionis dan seterusnya. Dan saya sendiri juga pernah menerima tantangan dari kaum ateis tentang perdebatan bagaimana membuktikan bahwa Allah itu kekal, dan mana buktinya bahwa waktu materi itu tidak kekal. Dan saya alami langsung dengan orang yang seperti itu,
namanya Muhammad tapi ateis. Ini bahaya. Jadi saya ulangi lagi, pelajaran ini perlu adanya, sebab hari ini kita lihat ada orang yang salah satu contoh saya bisa temukan, namanya Muhammad tapi pemikirannya ateis. Ateis sebenarnya tidak percaya Tuhan. Bukan hanya Allah dia tak percaya, kaum Yahudi, Buddha, Hindu, semua tak ada menurut ateis. Dan kebanyakan kaum ateisme itu bermunculan dari kelompok Darwinisme. Nanti kita akan bahas itu secara panjang lebar di akhir majelis. Nah, saya ingin berikan sedikit hakikat materi yang nanti kita akan kenal, bahwa hakikat materi itu pada dasarnya tidaklah kekal. Walaupun Aristoteles mengatakan bahwa materi itu kekal, kemudian kelompok stoikisme juga mengatakan begitu, kemudian kaum Al-Zahiriyah juga demikian, dan seterusnya. Tapi malam ini kita ingin memutar logika sedikit, bahwa apakah zat materi itu kekal atau tidak. Dan sekali lagi saya sampaikan, pembahasan ini perlu adanya untuk agar kita nanti bisa berdiskusi dengan mereka yang bukan agama Islam, khususnya adalah kaum ateis. Jadi dalam kitab Tarikh At-Tabari beliau menjelaskan panjang lebar tentang ketidakhakikatnya materi dan waktu. Kaum muslimin, kita sekarang hidup di balik waktu. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup di luar waktu kecuali Allah. Matahari, bulan, bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, semuanya itu diliputi oleh waktu. Maka oleh karena itu, bahwa ada konsep materi yang dijelaskan dalam kitab ini, yang nanti kita akan bantah. Salah satunya adalah sebahagian kaum ateis meyakini la syai'a fil alimi musyahidun illa jism. Tidak ada sesuatu di alam ini, kata mereka, illa jismun. Illa jismun itu kecuali berbentuk. Jadi kaum muslimin coba perhatikan, apa yang kita lihat hari ini itu berbentuk. Berbentuk semua, terstruktur. Kalau bahasa makanan itu berkomposisi. Kemudian oleh sebahagian mereka juga mengatakan la jisma illa muftariqun aw mujtami'un. Dan jisim itu berasal dari muftariq. Muftariq itu berpisah-pisah. Misalnya ini handphone. Handphone itu adanya handphone itu karena berkat muftariq. Zat yang kecil menjadi satu, jadilah handphone namanya. Itu muftariq. Ketika sudah berkumpul zat itu semua, maka jadinya mujtami. Mujtami itu satu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya kitab ini. Bagaimana kitab ini bisa kita pegang, kita raba, kita rasai, kita lihat dan berwujud? Itu karena ada zat namanya zat muftariq. Kalau bahasa kimianya, waktu kita ngaji, waktu kita belajar dulu, ada struktur-struktur atom yang menyatu sehingga menjadi suatu zat yang padat. Baik, kesimpulannya bahwa para ateisme meyakini sesuatu yang berbentuk itu pada dasarnya berruang lingkup dalam zat materi, dan materi itu juga jisim. Oleh karenanya materi itu jisim, mereka meyakini bahwa materi itu sudah muncul sejak lama. Dan bahkan ada yang mengatakan materi itu tidak bermula dan akan kekal selama-lamanya. Nah, oleh karenanya maka muftariq itu la muftariqun minhu illa wa huwa mauhumun fih. Kalau melihat sesuatu itu terkandung dua zat. Pertama zat muftariq, kedua zat mujtami. Apa saja? Coba di masjid ini apa saja yang mungkin kaum muslimin lihat? Maukah tiang, lampu, cahaya, AC, angin? Itu dua zat terstruktur. Yang pertama mujtami, yang kedua muftariq.
tidak ada satupun zat wujud benda yang ada di bumi ini ataupun alam semesta yang tidak terstruktur dengan muftarik dan mustami. Kalau bahasa kita lebih mengatakan terstruktur dari benda-benda yang wujud sehingga raya menjadi sabu wujud. Nah, maka oleh karena itu bagaimana cara membantah bahwa para ateis mengatakan sesungguhnya waktu itu kekal, zat materi itu kekal, karena sampai hari ini tidak ada manusia yang tahu kapan munculnya materi dan waktu. Oleh demikian nanti kita akan bahas, kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat para ahli astronomi terkait tentang ketidakkekalan waktu. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, Imam At-Tabari berkata, "Idza jitama'al juz'ani." Kalau terkumpul dua juzu itu dua benda. Terkumpul dua benda, maka faqat al-iftiraku famauhumu ijtama'ahu madzat. Kalau dia terkumpul dua lalu menjadi satu, maka hakikat satu itu sesungguhnya tidak satu. Nah, gimana caranya itu? Beda satunya Allah dengan satunya kita. Satunya Allah tidak terstruktur oleh benda-benda kecil. Allah Maha Esa selama-lamanya, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang terstruktur lalu wujudnya. Wujudnya ada, tidak ada. Beda dengan kita. Coba saya ingin kasih sedikit hakikat daripada juz'ani. Juz'ani berarti muftarak dan mustami. Coba, ketika saya sebut saya manusia, maka tidaklah lagi disebut manusia ketika telinga saya hilang. Perut saya tak ada. Hidung saya tak ada. Kepala saya tak ada. Tangan saya tak ada. Kaki saya tak ada. Kapan manusia disebut manusia? Ketika tangannya ada, kakinya ada, kepala ada, hidung ada, mata, semua lengkap, baru disebut manusia. Maka wujud manusia itu terkumpul dari yang disebut juz'ani, juzu-juzu, bahagian-bahagian menjadi satu. Jadilah yang bernama manusia. Dan di sini uniknya, kalau kita disebut manusia, yang disebut saya itu yang mana? Saya. Ini kita masuk ke sedikit hakikat tauhid. Yang disebut saya, kalaulah Allah dalam hadis kursi wajar berkata anallah, saya adalah Allah. Kalau kita sebut saya, yang disebut saya itu yang mana? Kalau ada orang menyebut ini saya, ini bukan saya kaum muslimin, ini dada. Kalau orang menunjuk ini saya, dia tunjukkan ke kepalanya, ketahuilah dia bukan sedang menunjuk saya, tapi sedang menunjuk kepala. Kalau ada orang menyebut saya, dia tunjukkan ke perutnya, maka ketahuilah dia bukan menunjukkan saya, dia sedang menunjukkan perutnya. Kalau begitu, yang mana yang disebut saya? Yang kibat jawaban. Mesti urung bekah lunyo, yang nyo yang pa. Tadi nyo bak mata, mata kon nyo kon saya, nyo mata. Di sini saja kita sudah kewalahan menjawab, yang mana disebut saya? Ketika orang menyebut saya inilah yang seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia sedang menunjukkan juzu-juzu bahagian-bahagian sehingga menjadi manusia. Pada dasarnya kaum muslimin, yang disebut saya itu tidak ada yang namanya saya kecuali Allah yang menyebut dirinya saya. Maka sampai hari ini kaum muslimin, kita tidak bisa menjawab yang mana yang disebut saya. Nah, oleh karena itu kembali ke tema tadi, alam semesta ini begitulah terstruktur, dibuat oleh Allah berjuzu-juzu, berbentuk-bentuk kecil-kecil sehingga menjadi menyatu, sehingga menjadilah yang disebut matahari, bulan, alam semesta, bintang dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, pertanyaan dasarnya adalah bagaimana cara membantah kaum
Darwinisme, komunisme, yang rata-rata mereka adalah berideologi ateis yang tidak percaya Tuhan, yang sampai detik ini mereka meyakini bahwa materi dan waktu adalah kekal selama-lamanya. Siapa yang menyebut itu? Salah satunya ilmuwan yang disebut dengan Stephen Hawking. Pernah dengar Stephen Hawking? Yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Stephen Hawking, pernah dengar? Sekarang baru kita bahas. Kalau begitu, tunjukkan kepada kami di manakah bukti bahwa waktu itu tidak kekal, materi itu tidak kekal. Kita bahas dulu Stephen Hawking. Stephen Hawking tahu, kenal Stephen Hawking? Yang kau rajin yang gua awak luar ya. Stephen Hawking ini dia punya konsep yang sangat terkenal. Materi, ada teori yang dia buat tentang teori black hole, yang kena dalam gambar itu yang lubang hitam. Kita bahas dulu alam semesta. Di luar bumi kita ini, itu ada bintang-bintang diciptakan Allah. Dan bintang itu tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan lebih banyak jumlah bintang daripada pasir yang ada di jumlah pasir yang ada di bumi. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bintang itu jika dia mati, dia meredup, fungsinya hilang, maka akan jadi black hole. Black hole itulah nanti siapa apa saja yang masuk dalam lubang itu semua akan hancur, menghilang. Maka Stephen Hawking itu ateis. Dan juga salah satu tokoh yang kita kenal yang disebut dengan Albert Einstein, dengan teorinya itu juga dahulunya merupakan ateis. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara membuktikan kekekalan waktu itu yang selama ini mereka katakan itu hidup selama-lamanya, pada dasarnya dia tidak hidup selama-lamanya. Lagi lum pegah benar kaum muslimin. Munya tak pegah bahwa Allah kekal nyan maklum bagi kita. Dan hurung Islam, lu hurung Islam. Tak pegah kekal waktu, tidak kekal waktu wajar. Kita sama-sama percaya. Kenapa percaya? Karena iman yang menuntun. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang-orang kita yang berdiskusi di luar sana ketika membantah tentang waktu tidak kekal? Nah, kaum muslimin, saya ingin buktikan sedikit saja tentang keajaiban Al-Quranul Karim. Silakan nanti dibuka surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan perhatikan baik-baik, dalam HP-nya boleh ataupun buka Al-Quran. Di sana tertulis Allah berfirman, awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Perhatikan pada lafaz kanata ratqan fafataqnahuma. Dalam ayat itu dijelaskan yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kanata ratqan fafataqnahuma. Ini bumi, ini langit. Allah berfirman dahulu langit dan bumi itu bersatu. 1400 tahun Al-Quran sudah membahas itu. Ditemukan teknologinya oleh Edwin Hubble, salah seorang astronom terkenal Amerika Serikat, dengan teleskopnya itu yang besar itu. Pernah dengar, pernah lihat teleskop itu? Edwin Hubble menemukan bahwa ada satu pergerakan cahaya yang terus melebar, yang pada dasarnya dulu itu satu. Inilah konsep yang nanti disebut dengan teori Big Bang. Cuma menoh, kadang-kadang waktu kita pegah teori Big Bang, ulu nafum yang Big Bang. Dikira leh gok burger berarti Big Bang raya jom nanti. Saya di sini ingin jelaskan dengan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari tidak menjelaskan secara rinci tentang ketiga kekalan materi dan waktu. Tapi saya aplikasikan bahasa beliau dalam penemuan-penemuan modern atau sains yang terjadi pada abad 20.
Jelas di situ tertulis dalam Quran, kana taratkan fafataknahuma, keduanya itu dulu menyatu, fafataknahuma, lalu kami pisahkan. Teori Big Bang itulah yang ditemukan oleh Edwin Hubble. Mana bukti bahwa teori Big Bang itu ada, dan mana bukti bahwa mujizat Al-Quran itu hadir di tengah kita? Silakan baca konsep teori Big Bang. Edwin Hubble menemukan bahwa salah satu konsep yang dia temukan itu adalah, kaum muslimin, bintang dan galaksi itu saling menjauh. Kalau ingin gambarkan teori Big Bang itu yang ditemukan oleh Edwin Hubble, silakan beli balon, jangan ditiup dulu. Di balon itu silakan beri titik masing-masing, seluruh balon beri titik-titik yang berdekatan. Setelah diberi titik, silakan ditiup. Ketika kita meniup balon, maka titik-titik itu menjauh. Ya kan? Kamu nak kan? Tak belau balon aku. Yang lehnya je belau balon aja. Kan tu nak min, tu kita yang tak buktikan teori Edwin Hubble. Ketika balon itu ditiup, titik-titik yang kita titikkan tadi itu, dia mengembang. Jadi akhir abad 20, pada awal abad 20, teori Big Bang itu dipastikan benar adanya dan terbukti faktanya oleh Edwin Hubble, salah seorang ilmuwan Amerika Serikat. Ketika itu ditemukan, runtuh sedikit demi sedikit teori Charles Darwin. Yang kita kenal bahwa sebahagian kelompok yang mengakui Charles Darwin meyakini bahwa materi dan waktu itu kekal, hidup selama-lamanya. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah, silakan lihat baik-baik. Itu ditemukan teori oleh Edwin Hubble pada abad 20 awal. 1400 tahun yang lalu, Allah sudah menjelaskan tentang teknologi itu. Hanya kena pelajaran bagi dia. Kadang dia tak baca Quran tak gaya dengku. Hana tak mana ilah mulaya. Ya kan? Itu orang dah hantar perhengon. Sedang tunggu-tunggu teman, ya udahlah baca Quran saja. Maka oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau berkata, seseorang yang baca Quran tanpa memahami makna, itu diberi pahala. Tapi seseorang yang baca Quran memahami makna, diberi banyak pahala. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, saya ingin jelaskan mukjizat Quran sedikit. Dulu itu kan ada mukjizat Nabi Isa. Itu bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Musa, bisa terbelahnya laut. Kemudian banyak sekali mukjizat-mukjizat para nabi dahulu. Oleh ahli tauhid, mukjizat para nabi dahulu itu disebut dengan mukjizat hissi. Siapa yang berkata itu? Syekh Al-Hafid Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Coba perhatikan baik-baik. Andai Nabi Musa hidup kembali di Aceh, dia datang ke sini, dia buat laut. Tak buka hanyu pu ba ulele itu kan. Ya Nabi Musa dan gue dong samping ulele, ya enggak? Babi ne ulele ya. Terpecah belah. Itu disebut dengan mukjizat hissi. Semuanya. Dan ketahuilah, Imam As-Suyuti berkata, mukjizat hissi punya kelemahan. Apa itu hissi? Hissi itu yang bisa dilihat. Ini hissi nama ini. Mukjizat yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Itu hissi namanya. Jadi kalau orang, itulah sebabnya kenapa Bani Israel ketika melihat mukjizat Nabi Musa itu takjub hanya 2 hari, 3 hari saja, atau sebahagiannya ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu, ada sebahagiannya yang beriman terus kepada Nabi Musa. Itu namanya hissi yang bisa dilihat. Maka kelemahan mukjizat hissi kaum muslimin hanya bisa dirasakan beberapa saat saja, setelah itu hilang.
Berbeda dengan Al-Quran yang didesain oleh Allah, mukjizatnya bukan mukjizat hissi. Mukjizat yang dibuat Allah khusus untuk Sayyiduna Maulana Muhammad, untuk Rasulullah, itu mukjizat akli. Dia tidak bisa lihat di sini, tidak bisa didengar, tak bisa diraba, tapi dia berputar di akal. Dan kelebihan mukjizat akli, siapa saja seseorang yang tidak beriman kepada Allah lalu dia beriman kepada Allah, niscaya dia tak akan pernah kembali ke ajaran lamanya. Menanggu? Acik kalau orang kafir, silakan lihat orang kafir. Kalau dia masuk Islam, itu sampai mati dia nggak mau keluar lagi. Kenapa? Dia merasakan mukjizat akli. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, afala yatadabbarunal Qur'an am qulubun aqfaluha, kata Allah kan? Mengapa mereka tidak mau memperhatikan Qur'an? Apa memang hati mereka sudah terkunci, kata Allah? Ini dia nunggu tapi dia baca Qur'an. Buat madhid lagi biasa. Tengok ni, kita baca Qur'an di Buruh Jumat. Lihnya lagi biasa buat madhid, lagi biasa. Kenapa? Karena kita tidak mau memahami Quran lebih dalam. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke tema. Jika demikian, bukti bahwa materi dan waktu itu tidak kekal adalah kanata rabqan fafataqnahuma. Kalau bahasa Edwin Hubble, ditemukannya teori Big Bang. Teori Big Bang berasal dari satu titik lalu meledak, terstrukturnya atom, atom itu muncul lalu menjadi padat, maka terciptalah zat-zat yang disebut dengan zat hidrogen, zat helium, yang terus mengembang-mengembang nanti hadirnya atom secara kompleks, ada yang disebut dengan elektron, neutron, dan proton. Yang disebut adalah bahasa kimia, tapi sejak dulu 1400 tahun yang lalu Allah sudah berkata tentang itu. Berarti kalau demikian, pengembangan alam semesta terus berkembang, galaksi terus berkembang, sama lagi balon. Maka kaum muslimin, yang perlu diketahui, mungkin kita tak tahu, hanya Allah yang tahu, suatu saat nanti pengembangan galaksi yang terus terjadi tanpa henti, pengembangan bintang yang terus melebar tanpa henti, di sanalah akan terjadi benturan-benturan hebat antara satu bintang dengan bintang yang lain. Dan ketahuilah, efek meledak itulah yang akan sampai kepada bumi. Maka jemaah dirahmatillah Allah, begitulah Al-Quran membahas tentang teknologi. Jadi kita nyong hanya taradha, hanya tapugah Quran, aja nampak sehat, hanya tak bisa. Quran dia tak bisa terbang dia. Ini Quran depan mata kita ini. Quran ini dia tak bisa terbang dia. Disuruh terbang tak bisa, karena mukjizatnya bukan di situ. Di mana mukjizatnya? Mukjizat Quran sangat hebat. Apa yang kita mau Allah tampakkan. Nah, ini hebat. Menyomatha Nabi Musa, apa yang Nabi Musa mau ditunjukkan. Tapi kalau Quran, apa yang kita mau, terserah mau kelompok kah, mau sendiri, Allah tunjukkan. Saya sebutkan satu contoh lain. Abad ke-18 itu sedang terjadi, waktu itu terjadilah polemik yang sangat besar antara ilmuwan Galileo dengan pihak gereja. Itu Galileo hidup, kemudian ada salah seorang teman dia itu, dialah yang membela habis-habisan teori tentang bahwa bumi itulah yang mengelilingi matahari. Lalu pihak gereja pada abad itu mengatakan tidak setuju, karena sebab kitab Injil mereka berkata awal mulanya muncul makhluk adalah air. Setelah air tumbuh-tumbuh. Ini dalam kitab Injil mereka, nyokon kitab Injil asli, kitab Injil Atawa'yan. Sehingga mereka membuat komitmen bahwa satu konsep yang mereka setujui. Kalau demikian, matahari yang melingi bumi, pihak gereja. Galileo membantah bahwa bukanlah matahari yang melingi bumi, tapi bumi yang melingi matahari. Sekarang kita tanya pada Al-Quran, yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Yang kemana kan?
Jadi mandu masalah karena ini orangku. Semua masalah sudah ada di sini. Allah sendiri yang berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Perhatikan baik-baik. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Tiga ayat, tiga kata. Wasyamsu, adapun matahari itu, tajri, dia berjalan, li mustaqarrin. Yang kita yang benahu, kalau kita di daya ngaji nahu, mustaqarrin itu dari asal istaqarra yastaqiru, menetap. Sama lagi orang berjalan di tempat dengan berjalan tidak di tempat, apa bedanya? Maka Allah menggunakan pergerakan orbit matahari dengan istilah istaqarra, menetap. Kalau begitu berarti berjalannya matahari pada tempatnya, bumi lah yang melengi matahari. Selesai. Jadi polemik ini terjadi di abad 18 yang sehingga Galileo dibunuh, dimasukkan dalam penjara, ditutup semua cahaya sehingga buta mata Galileo. 1400 tahun sudah selesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nah, ini juga bukti kedua bahwa hakikat materi dan waktu itu sesungguhnya tidak ada dan tidak kekal selama-lamanya. Nah, ini yang saya sebut tadi, saya baca kitab, ada istilah disebut jisim, ada istilah disebut muftarak, muftarak yang disebut dengan mujtama' dan seterusnya. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, demikianlah alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung itulah Imam At-Tabari berkata, apa kata beliau? Kalau demikian faktanya alam semesta ini, maka beliau menulis, wahwa al-wahidu al-qadiru al-jami'u bainal mukhtalifat. Kata Imam At-Tabari. Kata beliau apa? Kalau demikian faktanya sudah hakikat materi kita ketahui bahwa itu tidak kekal, maka yang kekal itu adalah huwa al-wahidu. Dialah yang esa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, al-qadiru, yang berkuasa. Dan dialah juga al-jami'u bainal mukhtalifat. Dialah yang mengumpulkan yang kecil-kecil, kecil-kecil menjadi satu. Maka demikianlah tubuh ini. Coba bayangkan, sampai hari ini saya sebut tadi, yang mana yang disebut saya, kita tak tahu. Mana yang disebut manusia? Manusia akan disebut manusia ketika terkumpul yang disebut juzuk, juzuk, juzuk, juzuk, kaki juzuk, perut juzuk, maka jadilah manusia. Nah, maka oleh karena itu tidak ada yang maha hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata beliau. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu juga saya sampaikan bahwa pada dasarnya memang suatu saat nanti kita akan dihancurkan Allah semuanya. Alam semesta begitu juga. Matahari suatu saat akan meredup cahayanya. Karena di dalam matahari itu ada inti yang matahari yang sangat panas, zat hidrogen dan helium, sehingga memacu panas. Itulah sebabnya kenapa setiap siang kita alami cahaya matahari itu begitu panas. Pada dasarnya matahari itu mengeluarkan api. Dan kaum muslimin, matahari yang kita lihat hari ini itu bukan matahari yang sekarang. Nyamana kan? Mata uro yang takalun buno uro takalun. Ketahuilah itu bukan matahari yang sekarang. Mengetuk itu orang yang menang aku empat mata uro yang betul. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 7 menit yang lalu. Itu matahari di atas itu, matahari yang kita lihat itu 7 menit yang lalu. Sebab cahaya matahari perlu menembus ke lapisan atmosfer bumi itu perlu waktu 8 menit atau 7 menit lah kita katakan. Barulah sampai ke mata kita, barulah kita rasakan untuk bisa menjemur pakaian. Itu matahari 8 menit yang lalu. Bayangkan kaum muslimin, bintang yang begitu jauh itu berapa tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba keluar di tengah malam,
coba cari cuaca yang cuacanya itu aman-aman saja, tak hujan, silakan lihat bintang di atas. Bintang di atas itu berbagai macam ragam. Ada yang cahayanya dia keluarkan baru sampai ke bumi dan tepatnya di mata kita ribuan tahun yang lalu. Bintang yang kita lihat hari ini itu bukan bintang sekarang, tapi bintang yang kadang ribuan tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba bayangkan, pada dasarnya kita pun dengan kekekalan waktu itu tidak mungkin terjadi. Al-muhal, itu mustahil. Maka sampai hari ini kita lihat tidak ada sesuatu yang baru terjadi. Semua sudah terjadi. Maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam bab ini saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin semua, silakanlah baca Quran, jangan lagi sekedar baca, tapi silakanlah baca Quran memahami makna-maknanya. Salah satu ayat Allah sudah berfirman, afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Silakan lihat unta, apa faedah unta diciptakan, apa hikmahnya, apa fungsinya, silakan lihat, dan seterusnya. Maka jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu semua masalah yang kita alami, silakan buka Quran, semua sudah ada jawaban. Mau ilmu sains, mau ilmu teknologi, semua sudah dibahas. Maka oleh karena itu di suatu saat nanti kita akan lanjutkan pelajaran ini terkait tentang kekekalan waktu dan juga hakikat dari kekekalan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilona Anda masih bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau laka maghrib dari Masjid Raya Betroman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Topet Budaya Anu Nanggro.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Jeng,
3: iya. Iya, Bu. Tadi saya mampir ke rumahnya. Dia cuma nitip duit arisan.
2: Oh,
3: karena
2: iya,
3: anak yang kecil
2: iya,
3: itu suhunya agak tinggi. Mm-hmm. Batuk-batuk. Iya. Aduh, kasihan deh. Sesak napas juga itu loh, Bu.
2: Waduh, kasihan juga ya, Jeng. Itu harus diwaspadai loh. Sudah dibawa ke dokter belum? Takutnya kena pneumonia.
4: Waspadai pneumonia. Infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah bisa berakibat kematian hanya dalam waktu 3-10 jam. Jika anak balita Anda batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak, segera bawa ke dokter atau petugas kesehatan.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, bingkai budaya, budaya potret, potret budaya, budaya Nusantara, Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat, adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
2: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
3: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
2: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
4: Udah, Pak Dokter.
3: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
2: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
3: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
2: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
4: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

Rumput Budaya Anut Nanggrok. Thank you.

0: Mengasih warilun mantan sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Senangan cukup dan bahagia bahagia kesempatan malamnya ulun tuan Dedi hiji ulun pengen lom tatana malam orang tuan bayi di tiur yang uro Rabu malam hameh tanggal 11 Mei 2026 lagi biasa bak program Poh Cakra hiji langsung ngesaparkan cedara yang kena gabung red 0651 7055 atau 0811 67 88 88 6. Gar warilun langsung dah coba kalian so ke yang ka tersambung ba ujung telepon 0651 dile alu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat dengan so
1: warga Sabang.
0: Warga Sabang. Nah, ujin di Sabang malamnya?
1: Ujin gerimis.
0: Oh, Sabang cin ngan di Banda Aceh, ujin gerimis cin.
1: Nangin. Nangin lipi ke jebarokan tu.
0: Oh, ya betul deh. Salim ke satu mentang warga Sabang malamnya?
1: Nanti kau kata mana acara apa cakap hadir di? Kau rumah warokan.
0: Tanya. Nah, dalam daerah.
1: Hai, cuma pantun tu hana di.
0: Nah, malam Selasa tengok hana apa?
1: Ya Allah. Nyo warga Sabang pre yang pantun.
0: Gen, mudah-mudahan hana lagi apa lah.
1: Tau pilot ba pantun.
0: Oh, mudah kala tengok leh. Tau bahan tu. Nah, perubahan mungkin ada ribat kah? Ya. Mana menyolok lon baik je kira-kira yang dengar leh Wak Ron?
1: Pokoknya hai.
0: Mana tu hana lagak lagi yang awal iban man?
1: Ini anak yang lagak kan kau telinga lo. Mungkin lagak anak lagak kan tak ui je.
0: Kan pokoknya nyok anak lagak. Nampak mati mentang radio baik nak buah luar apa? Ya. Buah kat telum je lah kata tuan mentang.
1: Ke Bandung macam tu. Semoga dia dalam lindungan Allah tadi.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, ke Daddy, dekat ibu, di Ubala, berbesar umum, berbesar rezeki sama nikmat dengan. Saya lagi ringgit, saya turun ringgit.
0: Cuba kalian dilihat mudah-mudahan nak kolektif ya.
1: Hanya air maaf. Kasih Daddy bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di likut warga Sabang warihilun toke yang kagepreh lomba ujung 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan to. Ini pubut volume radio BO.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Didi.
0: Nak menjawab lah yang boleh lalu kalau anda rangkit hati buah nak ada kupio.
2: Lampu kuyah tadi.
0: Hanya, hai.
2: Apa-apa yang
0: dia. Kiban tak kucuk nak lonjak kena anda tengok necoknya neuruh barang ni apa. Dengar ne bongkar muatan bak bot.
2: Oh, kan tahu
0: semua. Ai baik, pandai mungkin wak ganggu dah ke?
2: Hai
0: kipan tan unjak londang nambak bak boleh bak tu jematan lelu long kalau baru nal he buah bot yang diwo. Obo blo. Blo bre dua bo. Makanya baik begah anak kujam ni kan aku rupa.
2: Yang tu ada umpuk ngolong ya. Tak pasti anak dia
0: awak belum awak belum nanti pernah tahu di war kan? Angke bersih man.
2: Yang tu.
0: Hahaha. Kita tua. Aku kalian dengar get hati buk lah. Ya kita tengok huruhu nyan.
2: Anak tibu lo, lu anak tibu. Itu mu anak tibu lo.
0: Anak tibu? Tengok nak war je kan?
2: Tengah
0: huwa lah. InsyaAllah nak umur tengok dalam rempoh.
2: Ya, apetah rempoh.
0: Okey lah. Nak ujian di Sinan?
2: Tak ujian tu ni ada rumah om tahu juga.
0: Tak om tahu ni je. Cik di duduk rumah tu go-go lah.
2: Ya, itu jahat itu untuk rumah. Jadi ada.
0: Uroji hanangan nak minta ngan. Orang kanangan hak ini pengen orangnya nak duduk rumah.
2: Tu
0: biar
2: aja
0: doh ni dia. Oh, kata lihat kita tahu undang malam ni.
2: Kata lihat pun kita.
0: Gerang banget sih.
2: Alih anak ayah saya wah. Jadi.
0: Kiban?
2: Awak tabang mak ayah.
0: Ah, tabang mak ayah.
2: Ah, awak tabang. Kanu ke Bang Bateri, ke Bang Otori. Kanu. Jadi kucing. Yang tu ni lagu bukan lagu.
0: Lagu apa?
2: Hai mahai nama.
0: Mahai nama. Kiban lewatnya nak naju laut.
2: Oh, mula tarik dah lebih.
0: Tarik betul ke? Angka nak lu nak silam buka berita bahanyo pun ada ken tinggi gelombang laut. Angka kalian lagi tang mayang biar gelombang ke?
2: Oh, jangan api nyamanya belah laut. Ya, hanya orang lebih.
0: Oh, ya betul. Pun ada ken yang biasa wate wo ya agak tadi baca lah.
2: Ya.
0: Maka kebal ken orang agak bicara hangian pun ken.
2: Jangan barat nama lebih.
0: Nyo barat dengan musim barat ah.
2: Musim barat nanti. Kita mau barat nang.
0: Kita mau barat. Trip biasa aja musim barat ni.
2: Enam bulan lebih.
0: 6 bulan, tapi anda naik dekat demo tiga gol lalu ki elar ruang ya lah.
2: Nah.
0: Ayalah, gap nan pak kapten. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cuba Intan. Jutan yang di kawasan Pulau Aceh. Dilikut jutan yang nak di Pulau Aceh. Tolong lain yang kata preh bau ujung telefon. Oh kedua draw hai tabai le dean. Dua bola gua kala kamu tiap orang dan warilun. Lagu yang pun no gila kele warga Sabang minyak kasturi. Alian muhajilam me tepat tepian gila kele jutan di Pulau Aceh.

0: Mengisi Warilun Mandang Sajan Gemo di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B2250 kHz. Mandang bahwa program Pocakra langsung jina pergunakan line telepon yang kena gabung red 0650 7055 atau 0815 67 88 86. Nah, kalian dulu yang kada sambung red 0650. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan to.
1: Nya Wak John di Gli Genting.
0: Wak John di Gli Genting kiban haba malamnya Wak John sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Naujun di Gli Genting.
1: Menang-menang di peri.
0: Peri rintik gerimis mana?
1: Kau tu lagi ya Wak Tabang kamu nona angin.
0: Nona angin lah.
1: Ada tak angin tu potipo?
0: Tapi balun lam studio ana angin. Gimana cara?
1: Nyan. Nyan apa ni angin ada nuki ada pun tak putih ya.
0: Tak putih ya. Cik, tak lum kita tahu undang malam yang wajan.
1: Yo, ni pun pedah je pun tak. Kau tak yo, itu dia pegah.
0: Ya, apa pakar nama?
1: Ada dulu mau lum pegah sekaik tu akrek. Kenur jamun toto kan. Ni lun jak bilit bekas pekan jok jumpa. Tiba abak kae bab pindah jalan.
0: Ya, mbah nak.
1: Kedai di Pulau Bah mamban di Lingka. Mandum dibuka di kantung kita. Di mawa tani Mekah tu ada harga.
0: Ya, ya.
1: Tekir kia bah ni lah menggulu. Dari gulu ni buka bawang. Toke him da bang no di hati tak dulu kata mengam kat Tuhan dulu hati. Kenyanya cerita jam mana?
0: Ya, berarti nyo malam telah tahu ke lompreh yo negeri pantun kena bak kamu beh. Cai
1: apa? Insyaallah.
0: Mudah-mudahan jadeh malam-malam telah tahu ke nyo kana derma acara pantun ke?
1: Alhamdulillah.
0: Dengan apa?
1: Tahu tu. Nyo lagu gila betul.
0: Ye, lagu apa?
1: Pulau Aceh Tabirin.
0: Pulau Aceh Tabirin. Okey. Talib.
1: Talib uno jong pulau to.
0: Urung kot. Urung pulau Nacut Tan.
1: Cuhan talib lawak jo nung kan.
0: Okey.
1: Awak Tabang uno.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Kepak Jepa di Piung. Kepak mari di Kota Melaka.
0: Ya.
1: Kakak Eli di Pagi.
0: Ya.
1: Titik mun pi bagi dia sih kena.
0: Oh.
1: Lah nak terutu aja ni, eh ngondo mudu mudu.
0: Get.
1: Yang cinta review tanya.
0: Get.
1: Kaji assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dor rekan kerayo yang nadi kawatan Kedebing. Ya, di likod warga Kedebing. So ke yang kagepreh lom bak kotong 18 ya lantung tak apa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Manuwi.
0: Nalun dengan to.
2: Dengan warga Turin.
0: Warga Turin, gimana haba malamnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mana dia berkon?
0: Nah, anu jak tahu.
2: Nah, malam baru repian ana timbung telepon.
0: Oh, malam baru ana nrimo sebab mana ada pehat telepon tadi ana lon nrimo ke?
2: Ya, ya.
0: Tengok agi malam yo kada nrimo gar pehat ke?
2: Ya, betul.
0: Naujin di Turin.
2: Siwan?
0: Naujin di Turin.
2: Ya, mentang ujin bi ana digali benar juga.
0: Oh, sabar anjit di nau ke?
2: Sabar.
0: Talim kata tau mentang malam yo bang Rutuli.
2: Salim pernah mana ke? Mana di ibu ceria tapi radio berkahmu berkah rezeki sama iman yang kita mana di.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Selalu pelindung nama Allah Taala mana di.
0: Amin.
2: Yang ke saya lah wajah lah.
0: Wajah nak yang betul.
2: Ke wajah ke cucian mana ke mama di cabang. Ke Pak Amri ke Yabin. Ke Panglima Silung ke Kayana Lambaro ke Heli Bagai ke Indang di Lauriung. Ke Bambasri, ke Kak Nandar di Lamlong, Ibar di Lunga, yang ke Madu-Madu pun juga.
0: Gen.
2: Lagu Air Makmur lah.
0: Air Makmur kali dapat eh, mana?
2: Oh, kali ya?
0: Kali.
2: Apakah Air untuk Cipidriani?
0: Apakah Air? Judul je apa?
2: Cipidriani.
0: Idul Fitri yang ini, mana ada kantongan pun?
2: Ya, ada saya apa dong, itu saya mengaju.
0: Okey, gak terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na warga suri norilun penandokeun Bang Rusli benar. Gada budaya le dua boleh gunyo dari Wanglem dari Manglem yang kena damai ikutan.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Orelun mandang setia sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Doa bolo gue penuh ka kamu penuhi permintaan dari penelpon yang ka gedamang penuh. Nah Bang Rusli ngan Wak John ya, bandil ikut orang yang dua atau Mbak Titi ke lehnya ya. Lagi beta lem ta terima lem yang kena damang gabung ikutan 0651 7055 atau 08167 88886 0651 letak kalian. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan tau
2: dengan Kak Eli di Pagi.
1: Kak Eli di Pagi gimana abang malamnya, suka sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi inang menang inoji.
1: Alhamdulillah. Nah uji entah goyan kak?
2: Kak Lirna, awalnya kak pirang.
1: Oh, taban mati ya?
2: Empat tak berarti ya?
1: Empat kadat uji di tino, uji di tina na.
2: Udah.
1: Tang tak buat ikula, awaknya jamu na?
2: Hana tak buat.
1: Oh, hana.
2: Cuma nung pakar mentem tiga aja yang na.
1: Oh, lagi an, kau tak buat ikula?
2: Kau sana na, awak lain ikula. Di kota dengan di kampung.
1: Talim gue tahu mentang malam yang kali.
2: Talim yang pun nilai tu penyiar. Semoga ada di sehat habinan, bahagia habisin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga jadi.
1: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezeki jid.
1: Amin.
2: Untuk Wak John yang nadi legenting ya.
1: Ya.
2: Semoga bu sehat walafiat dan bu bahagia habinan dengan keluarga. Untuk Mama di Sabang jid. Untuk Bang Rusli di Surin, untuk Jutsan di Pulau Cinta ya. Semoga sehat-sehat tapi juga di PA. Untuk Kak Rizkayana Cik, untuk Kak Inong di Lambreng, untuk Raji di Pijai, Erna Cik di Pelanggahan, untuk Solomah Mawardi, untuk Pak Amri Cik di Kota Malaka, dan kemandu-mandu yang tengah mendengar Pak Mandu berada, semoga sehat walafiat mandu. Yang tengah sakit semoga berbaga pulih ya.
1: Amin, amin.
2: Lagu dari person kedua.
1: Kedua, Hana aja dulu je kedua.
2: Bungong Nirwana, kome.
1: Bungong Nirwana. Nah, mana lagu ya?
2: Maimun. Dari Maimun lah.
1: Kan yang kena mana lagu ya?
2: Nah lah. Kenangan-kenangan untuk yang Kak Jun.
1: Oh. Ya, ya lagu je kan.
2: Bungong Nirwana. Ya betul. Betul tak kan ya? Nyo yang ken nyo yang ber. Aik mulang ngor tapi dengan naujian yang mulang ngor langsung tu
1: nanti. Okay, gak lah terima kasih Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli di kawasan Pagar Air. Dilikut Kak Eli di Pagar Air warihlun. Dari malam yang kena nama ikutan. Horanya kotong 65 apa kotong 18 katuo ya. Oh, ketua nampak di belah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Dedi. Saya minta masalah, Bang Dedi, kan?
1: Yes, kau minta masalah. Apa salah, halo, Nek?
3: Beda. Putra ketua nampak di belah. Beda dia tua, ya. Putra ketua nampak di belah.
1: Kan nampak tanya, oh, anak tak buat ikulah. Jadi, anak apa?
3: Padahal tak buat ikulah, ada barang. Dia STM, lo tujak sama ya. Tak buat ikulah, ada barang.
1: Oh, nah.
3: Mamnya sama-sama
1: STM nya sama pula dia. Ah ya nyocir. Lehnya nyolam di putu dan kanjai kula lu madam hidung.
3: Ada empat lo, bulan SD kelas 4 lo.
1: Bukan. Nah, ujian tagoyan ana.
3: Nya kai pirang,
1: kai di pirang.
3: Nya ujian tangsang mu ya, tapi cek ane piu-piu ni.
1: Nya kam mulai rutin sabah dua boh je nak empat nak ulang kalan dari tino dembuh luar. Maklumlah kuariu mu ino kah? Mana pegat man. Tak mendekan beg-beg pegat lagi akuarium lagi. Kalau lagi engkot yang waktu itu no. Betul aku pegat. Tak mendek mendua positif. Saya tak buat Ren. Mendua positif kan beg ketup. Oh beg-beg pehah mana ke? Eh
3: ke. Dan pehah meplong je. Dia bersabar juga.
1: Tak mendek muka cari.
3: Pehah-pehah
1: ikat mentel. Tak mendek beg buka kacar-kacar je tadi. Kena ujung kena angin juga mu.
3: Kan bangat-bangat tu kan bawa uraji. Oh, nasoi dari.
1: Oh, nyo, awak dran lewat nyo. Anak-anak kalian, anak dengar radio. Oh, si pulan je. Tengok
3: cara. Oh, si pulan. Mbak Prosa, si pulan. Prolet, proput, si pulan. Produa, si pulen.
1: Oh, proput malam nyo. Si tering buka. Ya. Buka talim.
3: Oh, si tering buka. Proput.
1: Talim, buka teman-teman.
3: Kali kontak ke KL guna banyak pergi yang ke yang kata mantan guna silam lainnya ke Dekti ke Kak Inong ke Nyak Cik Bu Jaria dan ke mandu-mandu maju. Oh Kak Nur pula mandu maju spesial ke Ron, semoga sehat berkah umur berkah rezeki bu kali.
1: Golom tak ada anda.
3: Tak ada pula tak ada sebit lain.
1: Wah, kenapa kamu nak payung payung payung umpit tang. Wah, pegat ini dikut.
3: Oh, menan. Kau tu yang menan. Sudah muduk buka rumah nak pada walil yang nak payung umpit tang. Lagu kan?
1: Kan.
3: Dari nyo mana di?
1: Itu.
3: Duduk je kan pagi.
1: Judul ji
3: pagi. Nazar Syah Alam
1: yang nyanyi. Penyanyi ji kawat. Ketika hai ho muka dah kala lah get sampai payah daulah le yang payah daya buka Aceh lah kami tak kata le.
3: Payah nak kena nah. Kenapa tu belah dua bah tu? Jadi tak ada gada-gada lapor hijau lewatnya nak lapor tu.
1: Itu mbak Nayu pun payah mana nak tempat dia biar telah nombor yang tiga api.
3: Kalau dia pula ada ke kalau bayu tu mah.
1: Bayan bayu.
3: Alah agak otak kalau bayu bukan hanu.
1: Mangat.
3: Maka ngandra api pun tak gegap.
1: Ke anak-anak yang dua anak tempat tiga lah. Lain yang anak-anak yang tak gantungan apa.
3: Terserahlah
1: dengan tempat. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah warga Lambaru di likut warga Lambaru tak kalian lom tak kalian lagu ini. Hal yang baru dari wang lom dan terima kasih yang kena damai kutan.

0: Terima kasih Warilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. 0655 7055 8867 88 6 yang kena tamang ikutan Mbak Seti itu nele program Poh Cakra malamnya editi uroth uroth habtu awaid uroth rabu malam hameh tang elheblah Mei 2026 ya. 0655 saya letak kalian halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nedi.
0: Dengan saya
1: Bang Jafar.
0: Bang Jafar di piung-piung iban hamba malam nyona ujian.
1: Nam grek-grek no bean.
0: Megrek-grek hanam gro-gro.
1: Hanam gro-gro.
0: Aldi nyona ujian le tenan.
1: Nang ke bacul.
0: Oh, bacul nah.
1: Mana ana tong lebe na ada ba.
0: Buat dak kalang keadaan nah.
1: Ha, buat pada keadaan nah. Lagu dah putar, cek yudi, lagu rupok menuri pun.
0: Oh, hana lagu yang nanyo lagu ji pele apa?
1: Judul lah nak apa? India Aceh.
0: Ah, India Aceh.
1: Makaruk Manduri
0: bukan? Kan yang kau punya judul kau Manduri gitu, tang. Nah, tapi punya lirik ji na lagi an na gitu, tang ke?
1: Ah, kan tadi yang kau pun dah lihat kan? Pak Jo yang kau dah dari Bandung no?
0: Kan kau yang
1: mana ke Pak John, Pak Bateri, Pak Suri, baru katanya ke Cukro, ke Radin, Pak Ayana, Pak Eli, Pak Inang, Pak Marion, Cik Man, Pak Abid, Pak Yaga. Lain madu-madu-madu.
0: Lain ke madu-madu mah? Gak ada mengerti. Ya mandang?
1: Ya mandang.
0: Gak ada mengerti. Menyepar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Jafar yang nah di kawasan Piung Montati alias Montes ya. Delikut warga Montes tolem yang kagepreh Pak Kotong lepas hiblah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oh, ana metegan cing kuneknyo. Halo, assalamualaikum. Hei, ko ada lu pekan ana tu, ana tu, ana tu. Rupanya cing kuneknyo ana metegan becut. Lah dengan to le yang.
2: Bang Basri.
0: Bang Basri di Siglai.
2: Iya.
0: Iban haba malamnya Bang Basri sehat.
2: Apa sehat alhamdulillah menjadi sehat kan onzor kiban
0: alhamdulillah sehat anak kurang
2: cinta ah kedua yang besar mendung nyuwan ini ya
0: amin amin nau jin tu kau yang mana
2: bunuh na ini di dom dah tu na ilangnya di luar bo
0: ya ha ana itu li
2: ana li ya
0: ka piramid ya
2: ka piramid buklam na penjaga cibul selam sekitar pukul 8 buklam mana malamnya mesti ana
0: nang dia belum nang nah ya pokoknya yang nan di cuaca lebih kita ngalami oci nah
2: ha tapi ya jadi
0: oh nah tak sih ya
2: apa aku di pangan
0: kalem
2: ana ini ana jarung di jadi
0: oh jarung
2: jadi malam baru nang ujin di anan
0: nya malamnya katan leu katan leu muji
2: ana le yang
0: enggak telum kita tahu mentang malamnya Bang Badri.
2: Kalian pun kira menjadi supaya saya kasih kan udara si menjadi upaya mu ini. Anehnya nayo banyak pasti. Anehnya so kayak ini puno. Anehnya nana baru. Anehnya so puno Bang Rosli. Anehnya yang grup tuan yang so itu puno yang laki lagu keluar kan so.
0: Terus puno
2: Pak John,
0: Pak John betul Pak John.
2: Pak John. Nanya kanda ada mengantuk nak buka?
0: Nya betul.
2: Mana yang kanda di pulau? Ayo kemana yang tadi main memandu maju?
0: Ya, terima kasih.
2: Good, sama-sama. Oh, beli ni lagu le.
0: Oh, beki. Oh, beki.
2: Kalau kalau buku maju.
0: Ah, beki jat. dah kena leh kaman hana payah tetat lagu kita. Hana jadi aman.
2: Nyo Sandy ya, Sandy mana lah?
0: Judul ji?
2: Ada orang dari Upayangan.
0: Benar ke?
2: Ajung kau bah. Dari Upayangan.
0: Alena nak bila gue yang?
2: Nah.
0: Lagi tangan lah.
2: Nah, hanya buka-buka hana wanita tu. Hanya buka-buka hana.
0: Drang kan tau
2: lo. Yang jadi buta lagunya.
0: Kan Effendi Maulana.
2: Effendi.
0: Alfandi kita.
2: Alfandi yang Alfandi. Mana yang baru buka Effendi tapi.
0: Ah, ilo aku ada Effendi lah yo.
2: Alfandi yang.
0: Nah, Effendi awak kampung lon yang kena motor lebih-lebih kok yang. Jemun, hana-hana belagu lah.
2: Ye, awak pulau di roti nyo, koro guna yang anak tu yang nunggu yang dia lah.
0: Jutan?
2: Jutan juga mah.
0: Ah, ya, betul. Nyam dah?
2: Yang nanti yang lebih.
0: Gak, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Batri yang ada di Kabupaten Tigli. Yang dilikut Bang Batri, bekli dah buka waris lun. Yang tutup ile untuk sementara wate. Insyaallah lain kesempatan tam rempok lo mbak program yang taban, program Poh Cakra. Demang getih le. Ke yang kalian tamang menon na warga Sabang, na Cutan, na Wak John, Bang Rusli, Kak Eli, na warga Lembaru, na Bang Jepat dan Bang Batri. Lagi mah mereka dah mungkin na salah silap kata bak ada beberapa khabar, bak ada mayang-mayang menon mungkin na depeh bate yang hana lun depe lagi mah mereka datangnya. Lun penuhi dile. Dua buah lagu permintaan waris lun tu jen lengo lagu-lagu lain sampun dua buah 12 malam moden syabaran.
3: Bang Yoldi, Irma dengar abang carang lagu India.
4: Loh carang tak mendih berpane, carang membasut.
3: Pernah Irma lah bang.
4: Oh Irma nak menolong India, dengar apa abang kena?

Sumpet Budaya Anu Nanggrok.

Perang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Ropet budaya anu nanggrong.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gebubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lain.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat,

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Sepet Budaya Anuk Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Udah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة، من لا يأمن جاره بوائفه tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya tidak merasa aman

pendengar radio di mana saja berada yang dirahmati Allah, sambil beriktikaf, mari kita ikuti kuliah subuh. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Abi Bakhtiar Labu. Kepada Abi disilakan. Sebelumnya mari sama-sama kata terima kasih. Adanallahu iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja katanya kepada Allah di atas ni'matnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, فحسن الظاهر هو الجمال كما عرفت وحسن الباطن هو غلبة الصفات الحميدة على الصفات المذمومة. Maka baik perangai itu, maka baik itu terbagi atas dua bagi, kata Imam Ghazali. Pertama, baik pada zahir, yaitu elok rupa pada zahir badan, seperti yang telah engkau ketahui akan yang demikian itu, yang dapat dilihat oleh mata kepala. Yang pertama, kata Imam Ghazali, baik pada zahir dengan eloknya rupa, dengan eloknya badan yang dapat kita lihat dengan mata kepala. Allah berkata di dalam Al-Quran, لَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ, kata Allah, kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Rupa lagak getanyo diciptakan oleh Allah tabanding dengan makhluk yang lain. Kadang makhluk yang lain yang menciptakan oleh Allah, ya dengan wit gaki, getanya dua aki. Alinya mati takalan wajah di atas makhluk lain, jauh dengan getanya manusia yang Allah ciptakan yang cukup indah, yang cukup lega. Alian Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi bak getanyo nafsu dan akal. Adapun bak makhluk yang lain,
na yang nabi nafsu manteng li Allah lagi umpama binatang na yang nabi akal manteng hana nabi nafsu li Allah lagi para malaikat. Akan tetapi getanya manusia diciptakan li Allah bentuk yang indah dan lengkap segalanya nabi li Allah ke getanya manusia. Maka Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Maka oleh Imam Ghazali pun mengatakan bayi itu terbagi kepada dua. Ada yang dinamakan bayi pada zahir, elok rupa, elok badan. Yang kedua, baik pada batin, yaitu yang dinamakan baik perangui. Dan perangui yang baik yaitu orang yang ghalib, yang kebiasaan bersifat dengan segala sifat yang kepujian. Dengan sifat terjauh ia daripada sifat kecelaan, yakni makna perangui baik itu adalah berbuat akan ibadah yang 10 atau yang namanya adalah mengerjakan ibadah batin atau sifat yang terpuji yang ada di dalam batin, menjauhkan segala sifat yang tercela yang ada pada batin atau yang dinamakan dengan maksiat batin, maksiat yang nalam hati. Atau kata lain, baik zahir itu adalah yang dinamakan dengan alam ajisam. Baik pada batin itu yang dinamakan yaitu alam arwah. Lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fanahnu turidu bihusnul khuluki suratil batin biqadri ma yamhi anhu sifatul mazmumah wa yasbitu badalahu sifatul mahmudata fa huwa husnul khuluq wa tamamu husnil khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami kehendaki dengan baik perangai itu surah bentuk yang batin. Dengan sekira-kira barang yang terhapus daripada batin itu segala sifat kecelaan dan sebut gantiannya itu di dalam batin segala sifat kepujian, maka yaitulah dinamakan baik perangui. Dan kesempurnaan baik perangui itu adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan baiknya perangui adalah terhapus yang ada di dalam batin sifat-sifat yang tercela, terganti pada batin oleh sifat-sifat yang mulia, sifatul mahmudah, oleh sifat yang mulia. Terhapus pada batin sifatul mahmumah, itu sifat yang tercela, sebut gantian pada batin sifatul mahmudah adalah sifat yang dipujikan. Itu namanya husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak. Wa tamamul khuluq, husnul khuluq di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesempurna-sempurna baiknya akhlak
adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak hana dia teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor satu yang paling baik akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. Dan Imam Ghazali pun berkata, wa tamamu husnul khuluq li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sesempurna-sempurna akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya, bagaimana menggantikan sifat yang tercela dengan sifat yang baik? Umpamanya membuangkan akan sifat ghadab, yakni kuat marah yang ada di dalam hati, supaya ia bersifat dengan sifat halim. Halim, lemah lembut. Tapi nah sifat ghadab, sifat bagah bengih, hanam pupu bengih, kali bengih, dengan memiliki ahwate kahanali sifat ghadab, sehingga di sini memiliki yaitu sifat halim, sifat lemah lembut. Yang makna membuangkan sifat yang tercela, menggantikan dengan sifat yang baik, dengan sifat mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Dan membuangkan yang namanya di dalam hati yaitu sifat kikir, bakhir, bukhlun, kikir, supaya ia bersifat dengan sifat sakhiyun atau karimun, sifat murah hati. Digantikan sifat kikir, sifat bukhlun, sifat kikir dengan sifat karim. Sehingga dikala sifat kikir dibuangkan, maka di situ ada yang namanya sifat karim, itu sifat yang mulia, sifat yang dermawan, sakhiyun atau dermawan, sifat murah hati. Tapi ini hitim tepat kerit dan murah hatinya hitim tepat. Mesti ahwatiya kahana bukhlun yang nasakhiyun. Tetapi watihana sakhiyun kapastina bukhlun. Jadi dua sifat yang berlawanan. Maka kata Imam Ghazali, digantikan sifat yang buruk dengan sifat yang mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Maka digantikan bukhlun dengan sifat sakhiyun. Dibuang sifat bukhlun, sifat kikir, digantikan dengan sifat sakhiyun, itu dengan sifat murah hati, dermawan atau karim. Dan membuangkan ia akan sifat yang kasih akan harta, kasih akan dunia, supaya ia bersifat dengan sifat zuhdun, sifat zuhud. Tapi nah sifat cinta kepada dunia, dikala hana sifat cinta kepada dunia, tak pasti ia bersifat dengan sifat zuhud,
tidak kasih kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Dan membuangkan dari di dalam hatinya itu akan sifat takabur. Dengan membuangkan sifat takabur, supaya ia bersifat dengan sifat tawadhu. Karena sifat takabur adalah sifat yang tercela, sifat yang buruk. Maka digantikan dengan sifat tawadhu. Kata Nabi, man tawadda'a rafa'a, man rafa'a wada'a. Siapa yang merendahkan dirinya, rafa'a, Allah mengangkatkan derajatnya manusia tersebut. Tetapi man rafa'a wada'a, sementang yang galak petinggi roh, wada'a, Allah menjatuhkan derajatnya manusia tersebut. Maka sifat takabur itu adalah sifat yang tercela, yang mestinya dihilangkan, digantikan dengan sifat tawadhu, adalah sifat yang selalu merendahkan diri. Dan membuangkan dari di dalam hatinya akan riya, supaya bersifat ia dengan sifat ikhlas. Dihilangkan di dalam hati yaitu sifat riya, karena dengan riya tersebut dapat menghilangkan amal yang saleh, ibadah yang kita kerjakan dapat hilang pahalanya dengan adanya sifat yang tercela yaitu riya. Kadang-kadang lihat apa buat ibadah, tak pegah, tak cerita-cerita sama orang lain umpama. Sehingga dengan tak ceritanya dapat menimbulkan riya di dalam hati. Bangga tu dengan tak pegah sama orang lain, bangga tu. Uma beklam mangat hat pole malam lung bedah, lung semayang tahajud, lung berzikir. Nanti tak cerita wati bengah. Sehingga amalan yang kali tak kerjakan tersebut dapat hilang fahala tersebut, karena menimbulkan riya di dalam hati. Maka riya itu adalah sifatul matmumah, adalah salah satu sifat yang tercela. Digantikan dengan sifat ikhlas di segala amal yang kita kerjakan, selalu kita harap ridha Allah, balasan daripada Allah. Hana tak harap balasan dari manusia, hana ingin nampakkan amal ibadah kepada manusia, hana ingin berdianggap hayya li manusia. Tetapi selalu mengharap balasan daripada Allah, mengharap fahala daripada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap syurganya Allah. Apapun amal yang kita kerjakan, maka oleh Imam Ghazali mengibaratkan, wa yasbutu badalahu sifat al-mahmudah,
adalah menggantikan sifat-sifat yang tercela dengan sifat yang baik, dengan sifat yang dipuji. Maka menggantikan riya itu dengan ikhlas. Dikala sudah ada ikhlas di dalam hati, maka hilanglah sifat riya. Dikala sudah ada tawadhu, maka hilanglah sifat takabur. Sesudah ada zuhud, hilanglah cinta kepada harta. Sesudah ada dermawan sakhiyun, maka hilanglah sifat bukhlun, sifat kikir. Dikala di dalam hati sudah ada sifat halim, lemah lembut, maka hilanglah sifat ghadab dan perkara sifat-sifat yang terpuji yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, ahsinu akhlaqakum, baikkan olehmu akan perangoimu, usahakan olehmu, kata Nabi, pada membaikkan akhlakmu, sekalipun kadang-kadang merasa berat di dalam memperbaiki sifat yang terpuji, di dalam memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, merasa berat. Walaupun merasa berat, selalu ada jalan untuk memperbaiki akhlak yang baik. Karena mulianya manusia itu ada pada akhlak yang mulia. Mulianya manusia itu ada pada akhlak yang terpuji. Yang mestinya akhlak yang tercela itu dilawan, diperangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, ij'alul khaira adatan, jadikan olehmu akan kebaikan itu adalah sebagai adat, perkara yang terbiasa. Dengan terbiasa dalam kebaikan, dengan terbiasa dalam akhlak yang mulia, dengan terbiasa taat yang ada pada batin, sehingga maksiat yang ada batin dapat selamat manusia tersebut. Maka kata Nabi, ij'alul khaira adatan, biasakan olehmu akan kebaikan itu, biasakan olehmu dalam sakhiyun, dalam murah hati, biasakan olehmu dalam tawadhu, biasakan olehmu dalam zuhud, kata Nabi, biasakan olehmu dalam ikhlas, sehingga segala amal yang kita kerjakan hana berat, hana gehut, bahkan karena terbiasa dengan sifat yang terpuji, dengan keikhlasan. Maka jadikan olehmu, kata Nabi, kebaikan itu adalah sebagai adat, sehingga di waktu kebaikan itu selalu kita jadikan sebagai adat, perkara yang terbiasa, sehingga selalu dalam kebaikan. Mestinya umpamanya lagi kita yang terbiasa dengan jamaah subuh, umpama
Pakan hana merasa berat. Pakan da'e kadang-kadang orang yang lain kadang merasa berat bagi bedah subuh untuk berjamaah semayang subuh. Karena kata pebiasa lagi tanya dengan adat kebaikan. Walau memang bak pun merasa berat, merasa gehun, tetapi atanyan karena katerbiasa, maka hana merasa gehun, hana merasa beratli kebaikan tersebut. Pakan ta'iladum merasa berat nasifat dermawan. Karena kata Nabi, ija'allah khaira adatan. Dah jadikan olehmu akan kebaikan itu sebagai adat, sebagai perbuatan yang terbiasa. Jadi supaya kebaikan itu menjadi yaitu ringan terhadap kita, maka kata Nabi, ija'alul khaira adatan, jadikan olehmu kebaikan itu sebagai adat, perkara yang terbiasa. Maka jangan tinggalkan perkara kebaikan, selalu dikerjakan perkara kebaikan, supaya dengan selalu dikerjakan tersebut terbiasa ia dalam kebaikan, maka manusia tersebut maka selalu dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga tentang akhlak yang baik. Dibiasakan dengan akhlak yang baik, sehingga dengan dibiasakan akhlak yang baik, maka akhlak yang buruk, sifat yang buruk akan hilang, sifat yang tercela akan hilang dengan dibiasakan akhlak, berkelakuan dengan akhlak yang mulia, berkelakuan dengan akhlak yang dipuji, sehingga dengan akhlak tersebut Allah mengangkatkan derajatnya manusia, Allah mengangkatkan martabatnya manusia dengan memiliki akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sari berita, PMI diharapkan jadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Berikutnya konflik warga desa Cepu, Kota Sebulu Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemkab Aceh Besar dorong peran Palang Merah Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah kerja PMI Provinsi Aceh tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Hijrah Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut dan menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis sejak awal kemerdekaan Indonesia, serta turut menyoroti pentingnya penguatan kembali organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2: Organisasi ini semata-mata untuk kemanusiaan, membantu saudara kita, tapi itu yang sedang berjuang, yang
1: Ketua PMI Aceh Mordani Yusuf menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus seperti pelayanan dara serta penanganan korban konflik dan pengungsi. Pihaknya turut mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Konflik warga dengan maksud kami konflik warga desa Cepu Kota Sebulu Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Puluhan warga desa Cepu Sebulu Salam Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa.
4: Ini dari Senin kemarin sampai ini hari Selasa. Jadi itu diingkari. Tingkat wali kota aja berani perusahaan ini diingkari. Apalagi bagaimana di sini.
5: Jadi untuk tuntutan hari ini, Pak?
4: Tuntutan hari ini masyarakat melakukan itu karena ada. Nggak ada tindak lanjutan daripada perusahaan ini. Nah, yang katanya di situ dikeluarkan pula kontribusinya terhadap desa. Yang memberikan kontribusi itu ke pemerintah desa baik di kas desa. Jadi beda surat kita yang sampaikan perusahaan, beda surat yang diluncurkan sama dari perusahaan kepada masyarakat.
3: Dengan tersebut, Humas PT Bensuli Netap Ginting mengakui, mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Neta menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim dinas lingkungan hidup dan kehutanan atau DLHK Kota Sebulu Salam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar.
6: dengan terhambatnya daripada aktivitas perusahaan ini, maka akan terganggu kepada sistem yang lainnya seperti penggajian karyawan dan sebagainya. Tentang manfaat daripada perusahaan ini yang bapak-bapak perlu ketahui adalah, yang pertama, untuk karyawan itu ada 29 orang mulai daripada tingkat pimpinan pabrik sampai kepada tingkat bawah, dan ada di luar daripada itu, yaitu bongkar muat itu ada 121 orang. Satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah berkisar 121 juta. Maka dengan terjadi tindakan daripada menghalang-halangi usaha ini, kalau menurut kami ya akan merugikan ke semua pihak.
3: Selain itu, NETAP juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya, aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa bahan baku. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atu Benggala, Kabupaten Nagan Raya, gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betung Atuh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
8: Tiga tu dong harap bak pemerintahan tolong izin yang kebijakan dicabut. Ya, yang harapkan. Jadi baik galak berkudut kamu ke mana kudut, ke mana laga.
7: Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Atuh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Atuh dapat dibatalkan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
3: Rumah Sakit Datu Beru Takengon tetap melayani dan menerima saudara yang berobat ke Rumah Sakit Datu Beru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara semua perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke Rumah Sakit Datu Beru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
2: Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menambahkan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking bagi guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri saat mengajar maupun berbicara di depan publik. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan profesional. Kegiatan tersebut diikuti guru TK se-Kota Sabang dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh, Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT. Ketua IGTKI Kota Sabang Umi Daroja mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru TK yang belum berani tampil memimpin kegiatan maupun berbicara di depan umum.
5: Saya melihat fakta di lapangan, mereka belum memiliki keberanian. Bukan guru-guru saya juga, teman-teman kebanyakannya. Teman-teman guru-guru TK di Kota Sabang, setiap ada peluang di kepanitiaan, selalu menolak. Saya nggak berani jadi ketua panitia. Nanti ada laporan, begana begini. Kalau nggak jadi MC, nggak berani juga. Mungkin pengalaman itu, ya fakta yang kita lihat itu menjadi motivasi saya untuk membuat kegiatan ini.
4: Ia menilai kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki guru TK karena setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang tua. Selain membantu proses mengajar, teknik public speaking juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan penyampaian pesan kepada anak didik. Sementara itu, pemateri pelatihan Wahyu Rezeki menyebut guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena menjadi contoh bagi anak-anak maupun masyarakat. Menurutnya, berbicara di depan anak-anak justru membutuhkan teknik khusus karena karakter anak lebih aktif dan mudah berubah fokus.
6: Guru ini kan dia tidak hanya berbicara di depan anak-anak, tapi juga berbicara di depan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, hari ini kan menjadi pembicara di depan anak-anak itu sebenarnya lebih sulit daripada kita berbicara di depan orang dewasa. Karena anak-anak itu dia lebih labil, dia lebih jujur. Nah, kalau dia tidak suka, maka dia bilang tidak suka. Maka perlu teknik-teknik yang khusus
4: IGTKI Kota Sabang berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun mental percaya diri guru dalam berbicara di depan publik. Para peserta juga diharapkan terus berlatih dan berani mencoba sehingga kemampuan komunikasi dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutah Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutah Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan, memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Cingkrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput budaya anu nanggrong.